0: Saya siap untuk mengamankan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
3: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
4: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
5: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu
6: ada sedikit
5: aja, Bu. Selamat, Bu.
4: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
8: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
7: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
9: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan. Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
10: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
11: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
10: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
11: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
12: Yang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah untuk memalsukan dokter.
11: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
13: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
14: Ya.
13: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan, sehingga sindikat ini bisa kita
11: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
15: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
16: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
17: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
18: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men's single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual setelah Anda simak warta berita dari Pro3. 26 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, saudara, saya Tobi masih bersama Anda. Kita teruskan kebersamaan kita. Kami kembali temani Anda yang saat ini sementara beraktivitas dengan lagu-lagu pilihan, dan tentu saja akan ada informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk mengatasi inflasi, pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tegas dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
1: Salah satunya adalah menurunkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dampak inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap.
1: Karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah.
0: Hal ini tentunya dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.
2: Dampak inflasi secara umum adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara.

Saudara pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Kota Ambon diminta untuk tidak diam dalam menyikapi informasi adanya kelangkaan bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada beberapa lokasi di Kota Ambon. Menurut anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Disperindak harus memastikan setiap informasi dengan benar. Jika terdapat berita demikian, pihak perindustrian dan perdagangan harus harus segera membuat pendataan untuk menyikapi informasi tersebut. Politisi Gerindra itu mengaku memang data terakhir berdasarkan info perindustrian dan perdagangan, Pertamina memiliki ketersediaan stok minyak tanah yang masih normal. Tapi jika ada pemberitaan soal kelangkaan, maka perindustrian dan perdagangan harus memastikan itu, sebab tindakan pencegahan jauh lebih penting ketimbang menyelesaikan.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iya, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah penataan kawasan di depan kantor Bupati Kepulauan Aru sebagai lokasi pembangunan tribun utama. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi Rabu kemarin, sejumlah alat berat dan kendaraan proyek terlihat beroperasi meratakan lahan di depan kantor Bupati. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk menyiapkan area pembangunan tribun utama yang akan digunakan saat pelaksanaan upacara.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti dialog interaktif pagi ini yang dipandu rekan Jay Sarbunan.
1: Baik, saudara penyiar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pendengar, baik yang ada di Tual Maluku Tenggara, di Kepulauan Aru, dan juga mungkin yang sementara monitor siaran kami di program 1 Era Ritual di frekuensi 103,6 MHz, dan juga aplikasi Era Digital, dan yang memonitor siaran kami juga di YouTube dan juga platform Era Ritual. Juga yang ada di Somlak yang sementara mendengarkan siaran kami dalam dialog interaktif dengan topik yang kami angkat, penanganan dan pemberantasan narkoba. Saudari bersama kami narasumber Kepala BNN Kota Tual, Bapak Ahmad Reni Urian. Esso, selamat pagi Bapak.
2: Pagi.
1: Apa kabar hari ini,
2: baik,
1: Pak? Ya. Pak, ini kita dalam dialog satu jam ke depan ini akan mengulas terkait dengan berbagai upaya strategis yang dibangun oleh BNN Kota Tual yang mencakup wilayah Kepulauan Ki. Ini tentunya kerja keras kita. Program prioritas yang sudah digalakan oleh BNN di tahun 2026, semester kedua, mungkin bisa digambarkan terkait dengan upaya penanganan dan pemberantasan narkoba. Proyeksi dan garis besarnya bisa digambarkan untuk pendengar dan juga pemirsa kita dalam dialog kita di pagi hari ini. Bisa disampaikan program P4GEN yang telah digalakkan oleh BNN sendiri.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pendengar setia RRI Tual yang dimana saja berada, yang saya hormati, perkenalkan saya Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, Ahmad Reno Urian. Baik, terima kasih Pak Sirbanun. Menyangkut dengan ini, dapat saya jelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, kemudian punya tugas dan fungsi adalah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dengan demikian, kami Badan Narkotika Nasional Kota Tual punya wilayah kerjanya adalah Maluku Tenggara dan Kota Tual, maka di sana ada tiga hal yang kami harus laksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang 35 tahun 2009. Ada pemberantasan atau penangkapan, ada pencegahan, kemudian ada rehabilitasi. Yep. Nah, pencegahan ini sesuai dengan yang ditanyakan oleh Bung reporter tadi, bahwa ada tahun 2026 ini kami BNN punya program prioritas nasional yang sudah diluncurkan oleh Bapak Kepala BNN RI pada hari puncak hari anti narkotika internasional itu adalah kegiatan Ananda Bersinar.
1: Ananda Bersinar.
2: Ya. Nah, Ananda Bersinar ini artinya anti narkotika dimulai dari anak. Ya. Itu. Ini program prioritas yang kita lakukan, luncurkan di tahun 2006 itu, dimulai pencegahan itu dimulai dari anak. Ini yang kita sudah laksanakan, sudah luncurkan di tepatnya hari anti narkotika internasional kemarin. Kemudian selain juga ke apa namanya program Ananda Bersinar, ada juga IKAN, integritas bukan integritas apa namanya integrasi kurikulum anti narkotika, itu yang dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi integrasi kurikulum anti narkotika itu nanti dilaksanakan di sekolah-sekolah baik SMP, SMA yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ini adalah bukan untuk apa, tapi tujuannya tadi untuk melakukan pencegahan mulai dari anak, itu sudah harus kita lakukan. Barangkali itu langkah-langkah yang kita lakukan selama di tahun 2020.
1: Ya, baik Pak. Tadi disampaikan juga bahwa Ananda, kasus Ananda ini program prioritas yang digalakkan oleh Kepala BNN Pusat terkait dengan bagaimana menciptakan ketahanan keluarga, mulai dari level anak. Sejauh ini mungkin lewat bidang P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, edukasi, pendekatan secara humanis di sekolah-sekolah. Sejauh ini mungkin target di Kota Tual maupun Maluku Tenggara, sehingga lewat basis wadah pendidikan mulai dari level sekolah. Dan juga mungkin ada pendampingan ke keluarga sehingga bisa meminimalisir potensi peredaran dan juga bisa memutus mata rantai atau jaringan dari peredaran, Pak.
2: Iya, alhamdulillah kita sesuai dengan implementasi daripada kegiatan Ananda itu sendiri, kita sudah laksanakan di sekolah dan lebih fokus pada di sekolah itu ada namanya MPLS, kegiatan untuk siswa-siswa
1: pengenalan
2: lingkungan sekolah. Itu semua SMA, SMK, SMP yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual mengundang kami dari BNN untuk melakukan itu. Alhamdulillah dengan adanya itu teman-teman dari P2M pencegahan telah melakukan sosialisasi edukasi kepada anak-anak, siswa-siswi yang ada di dua daerah ini untuk secara langsung bisa mengetahui bahwa narkoba itu sangat membahayakan. Itulah yang langkah-langkah yang kita, selain daripada kegiatan yang kita laksanakan di sekolah-sekolah, ada juga kegiatan-kegiatan anti narkoba di masyarakat. Ada kegiatan desa bersinar, untuk tujuannya itu di lingkungan masyarakat yang memang bisa dibilang itu daerah-daerah rawan ataupun daerah-daerah yang mungkin informasi-informasi itu tidak terjangkau menyangkut dengan bahaya narkoba itu sendiri. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini yang teman-teman bisa memberikan informasi, memberikan edukasi kepada mereka yang ada di lingkungan masyarakat untuk bisa mengetahui bahwa memang betul narkoba itu sangat membahayakan.
1: Ya. Pak, ini mungkin kasus yang viral saat ini tanggal 26 kemarin bahwa ada penangkapan oleh mungkin dari pihak Polres terkait dengan tidak tahu apakah dia pengedar ataukah seperti apa. Tapi ini salah satu pukulan keras untuk kita di Kepulauan K. Bagaimana jejaring kerja, kolaborasi sehingga bukan cuma BNN, tapi kita semua pihak yang ada di Kepulauan K dan juga mungkin kabupaten sekitar kita untuk bisa mencegah sedini mungkin pengaruh narkoba ini, Pak.
2: Ya, yang sebagaimana saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa tugas dan fungsi BNN itu ada tiga, menyangkut dengan pemberantasan, kemudian pencegahan, kemudian rehabilitasi. Nah, yang dilakukan sesuai dengan apa yang ditanyakan viral itu adalah pemberantasan. Nah, ketika kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat, memberikan edukasi bahwa itu bahaya, itu melanggar undang-undang, itu melawan hukum. Nah, ketika masyarakat ataupun siapa saja yang melakukan hal itu, maka supasti akan diproses, dilakukan pemberantasan tadi. Teman-teman, jadi dapat beta saya sampaikan sesuai dengan yang ditanyakan tadi, bahwa itu bukan hanya dari teman-teman Satuan Narkoba Polres Tual, tapi itu adalah kolaborasi di BNN Provinsi, kemudian dengan teman-teman Satuan Narkoba Tual, lalu ditambah dengan Bea Cukai dari Ambon, yang tiga organisasi ataupun lembaga ini yang melakukan proses penangkapan kemarin di hari Minggu sore di Werhir itu. Nah, itu seperti yang saya sampaikan, karena kami selain melakukan pencegahan, juga melakukan pemberantasan. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di sisi pemberantasan. Itu tujuannya tidak lain bagaimana untuk kita mau jadikan daerah ini, dua daerah, Kota Tua dan Maluku Tenggara ini betul-betul bersinar atau bersidang
1: narkoba. Pak, ini menarik juga, setelah kolaborasi dan juga cegah dan berantas, tentunya komitmen yang kuat antara dua daerah ini, dari pimpinan daerah, kemudian juga stakeholder teknis, baik institusi penegak hukum dan juga organisasi otonom, vertikal dan otonom yang ada, sehingga karena kita tahu Pak, ini 16 kecamatan Kepulauan Ki, rentang kendali yang cukup sulit dan wilayah kepulauan. Tentunya mungkin ini masukan juga Pak, ada satu komando khusus yang mungkin diakomodasi oleh langsung BNN, baik lewat laut, darat dan udara, sehingga ya mungkin menjadi pertanyaan publik bahwa komitmen bersama ini seperti apa, bisa digambarkan sehingga masyarakat ketika dia salah satu duta bagaimana pemberantasan di lapangan Pak.
2: Iya, jadi terima kasih Pak Sarbunan, kaitannya dengan itu memang salah satu kendala kita bahwa di K ini dengan daerah kepulauan, itu salah satu faktor yang paling mendasar untuk menjadi penghalang kita. Nah, tentunya dengan adanya itu, selain daerah kepulauan yang memang susah untuk kita jangkau, apalagi selain daerah kepulauan, kita juga dibatasi dengan sumber daya manusianya. BNN punya sumber daya manusia yang tidak, istilahnya tidak sebanding dengan kondisi geografis yang kita punya di dua daerah ini. Nah, akibat daripada kendala ini, maka hal yang paling penting untuk bagaimana kita melakukan memitigasi persoalan ini terus-menerus terjadi, maka butuh kebersamaan, butuh kolaborasi. Kita jangan ego sektoral bahwa itu adalah urusan BNN atau itu adalah urusan pihak kepolisian, dalam hal ini Satuan Narkoba, lalu urusan itu bukan kerjanya saya. Jangan. Kalau memang mau, kalau mau supaya kita di daerah Kota Tua dan Maluku Tenggara bisa dibilang bersinar tadi, maka harus ada kebersamaan, kolaborasi semua stakeholder, mulai dari atas sampai ke bawah, tingkat masyarakat desa pun, RT RW juga harus saling bergandengan tangan. Khusus di masyarakat, khusus RT RW, jangan merahasiakan ketika ada masyarakatnya yang sudah ada dalam posisi ketergantungan, sudah ada melakukan aksi-aksi jual beli, itu harap supaya diinformasikan, harap supaya diberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak baru yang berwajib, dalam hal ini BNN ataupun Satuan Narkoba, sehingga segera kita akan menindaklanjuti. Sepanjang itu tidak diinformasikan, sepanjang tidak ada kebersamaan, sepanjang tidak ada kerjasama, saya rasa agak sulit, karena memang tadi seperti yang disampaikan, daerah yang begitu besar, kita dibatasi dengan sumber daya manusianya, maka satu-satunya adalah harus ada kebersamaan.
1: Pak, ini tentunya setelah secara nasional untuk pencanangan Ananda Bersinar tadi mengalir sampai ke tingkat kabupaten kota. Tentunya lewat pemerintah daerah, kabupaten kota kita ada sinergitas, mungkinkah ada regulasi khusus dari pemerintah, lewat DPRD juga kita, wakil-wakil rakyat kita, untuk mencetuskan satu regulasi resmi untuk bisa mengikat, mendukung upaya dari BNN Kota Tual sendiri, secara langsung sampai ke tingkat RTRW, mungkin dalam lingkup komunitas-komunitas tertentu, Pak.
2: Ya, dan memang itu yang kita upayakan selama ini. Kita upayakan selain artinya dari semua lembaga, semua organisasi sudah pasti bahwa punya kekuatan hukum yang jadi payung untuk melaksanakan itu. Nah, kami sudah berbagai cara dan upaya untuk mendorong pihak pemerintah daerah untuk Kota Tual, insya Allah mungkin dalam waktu dekat sudah punya perda terkait dengan P4GN tadi. Mudah-mudahan Maluku Tenggara juga demikian, sehingga bagaimana kita melihat permasalahan narkoba ini sebagai permasalahan yang besar, permasalahan yang butuh dukungan dan kerjasama kita semua, karena ujung-ujungnya akan jadi korban adalah generasi-generasi muda kita yang ada di dua daerah ini. Oleh sebab itu, seperti yang dari awal saya sampaikan, jangan kita ego sektoral, kita lepas tanggung jawab bahwa itu mungkin adalah urusan BNN atau Satuan Narkoba, tapi bagaimana katong mau melihat masa depan generasi muda kita, katong bisa melihat bagaimana perkembangan keamanan dan kenyamanan di dua daerah ini, karena seperti itu bisa akibat dari banyak keributan-keributan, banyak kriminal-kriminal yang terjadi, itu bisa disebabkan juga karena persoalan narkoba dan minuman keras yang ada di dua daerah ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan, mari sama-sama kita berkolaborasi, bekerja sama untuk mendukung dua daerah ini dalam hal keamanan dan ketertiban, kemudian mendukung generasi-generasi muda untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang, seperti itu.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Tual, saat ini masih berlangsung dialog dalam topik yang kami angkat di pagi hari ini, penanganan dan pemberantasan narkoba di Kepulauan Ki. Tentunya informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat positif bagi Anda dan membantu pihak BNN dan juga penegak hukum untuk bisa meminimalisir berbagai potensi-potensi penyebaran dan juga proses-proses kotor yang dilakukan oleh para bandar, gembong dan juga yang membantu para pengedar di Kepulauan Ki dan juga kabupaten sekitar yang juga tidak menutup kemungkinan untuk memberantas narkoba. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, kami buka layanan telepon di 0813 549 5875. Kami lagi, Anda dapat memberikan masukan positif, ada pertanyaan langsung ke narasumber kami, Bapak Ahmad Rini Nurjan, terkait dengan upaya dan juga proteksi dini terhadap pengedaran dan peredaran narkoba di Kepulauan Ki. Di nomor layanan kami 0813 549 5875. Pak Ahmad, ini kita lanjutkan dialog kita. Ini berbagai upaya, tadi disampaikan ada kurikulum melalui metode MPLS, pengenalan bagaimana. Ini tentunya ada masyarakat awam yang tidak tahu atau belum paham terkait dengan narkotika sendiri, mungkin jenis-jenisnya, sehingga ketika mereka melihat atau memantau ada pergerakan bisa disampaikan ke pihak terkait.
2: Ya, jadi apa namanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan selain kepada pendidikan, di unsur pendidikan kami juga lakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi di desa-desa, di PKK, majelis-majelis taklim, jemaat-jemaat gereja. Tujuannya itu bagaimana untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba itu sendiri. Kami juga sering kali dalam pertemuan-pertemuan itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa BNN itu bukan hanya untuk bertugas menangkap atau melakukan pemberantasan, tapi juga melakukan upaya rehabilitasi. Nah, upaya rehabilitasi ini kadang kita seperti yang kami alami di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual, di lapangan itu merasa bahwa ini aib keluarga. Nah, jadi ketika ada keluarga inti yang sudah ketergantungan, mereka rasa bahwa ini merupakan aib, dia tidak melaporkan. Sebenarnya itu salah. Ketika keluarga orang-orang terdekat yang sudah ketergantungan, sudah sakit karena narkoba, bisa datang dan keluarga melaporkan ke BNN untuk segera kita melakukan penanganan, kita menyelamatkan nyawa ataupun yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah sakit. Nah, sepanjang dalam berkoordinasi itu tidak ada dalam proses hukum, sepanjang sesuai dengan SOP-nya. Jadi masyarakat di mana saja berada saat ini, saya juga wajib untuk memberitahukan bahwa proses untuk rehabilitasi itu tidak ada dalam proses hukum. Sepanjang keluarga akan menginformasikan, memberitahukan kepada kami, maka keluarga ataupun orang yang sudah ketergantungan atau sakit karena narkoba tadi, segera kita tindak lanjuti, kita melakukan langkah-langkah untuk penyembuhan kepada yang bersangkutan. Nah, itu semuanya kita sudah lakukan. Nah, baik itu menyangkut dengan kegiatan-kegiatan rehabilitasi, pembentukan agen pemulihan, karena mungkin pemikiran masyarakat itu kaitannya dengan permasalahan privasi keluarga, maka kita bentuk namanya agen pemulihan. Agen pemulihan itu orang-orang yang ada di lingkungan-lingkungan masyarakat itu sendiri, yang punya hubungan komunikasi sehari-hari dengan orang-orang di lingkungan itu dengan baik, keluarga terdekat. Ya, mereka sebagai jembatan antara keluarga itu dengan kami BNN untuk segera melakukan pendekatan kepada keluarga ataupun orang-orang yang sudah ketergantungan tadi, sehingga segera kita menyelamatkan orang ataupun mereka-mereka yang sudah ketergantungan tadi. Itu yang kita lakukan selama ini. Ada agen pemulihan, ada kegiatan-kegiatan IMB yang kita lakukan. Jadi ada banyak upaya-upaya yang kita sudah lakukan selama ini. Seperti itu.
1: Baik, saudaranya dan pemirsa Ritual dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan ke session berikut. Namun Bung Penata Musik di balik kaca sudah menyediakan satu nomor manis menghibur suasana hati di pagi hari ini.

0: Baik, saudara pendengar dan pemeriksa ritual dimanapun Anda berada, kami lanjutkan dengan sesi kedua, dialog dalam ulasan penanganan dan pemberantasan narkoba bersama narasumber kami yang masih segar, bugar, dan juga akan memaparkan berbagai materi untuk menginspirasi Anda, memberikan makna positif untuk bagaimana kita tangani dan berantas narkoba di Kepulauan Ki. Pak Ahmad, ini tentunya program yang tadi disampaikan oleh Kepala BNN Pusat, Ananda Bersinar, ini masih bergejolaknya, masih membuka peluang bagaimana para gembong-gembong bandar ini masih luwes. Mungkin kenyataannya kita temui kasus kemarin, tentunya mungkin bisa digambarkan sedikit penanganan kasus yang telah ditangani, keberhasilan, capaian yang telah diperoleh oleh BNN kita di Kota Tual dari tahun 2006, mungkin capaian-capaian, mungkin ada penangkapan, kemudian juga penyitaan aset-aset bandar yang telah dilakukan oleh BNN sendiri.
1: Baik, terima kasih Pak Sarbunan, bahwasanya satu kegiatan ataupun program-program yang mau dicanangkan ataupun dilaksanakan itu sudah tentunya bahwa tujuannya untuk kebaikan. Nah, Ananda Bersinar ini dari sekian banyak program-program yang sudah kami lakukan di BNN, nah program Ananda Bersinar ini juga ketong harus memulai dari anak. Nah, bila kegiatan ataupun aksi-aksi lapangan penangkapan bandar, penangkapan para kurir, tapi ketong seng memulai dari anak, ya mungkin saja ini terus-menerus akan tidak akan habis. Oleh sebab itu di tahun 2006 ini dengan adanya program Kepala BNN RI itu sudah mulai ketong bangun persoalan bahaya narkoba itu sudah dari anak, sehingga dia terus-menerus bisa berkelanjutan. Kembali menyangkut dengan aset dan para bandar-bandar itu sudah pasti harus melakukan hal seperti itu. Nah, kapan itu dilaksanakan kepada pihak bandar ataupun pihak-pihak yang melakukan ataupun melakukan hal-hal yang melanggar hukum tadi, maka harus aset-asetnya harus disita. Kita miskinkan mereka. Kita miskinkan mereka. Betul. Untuk dia tidak beraksi, dia tidak melakukan hal-hal yang pada akhirnya akan merusak, akan membawa dampak yang negatif kepada satu daerah ataupun bangsa negara kita ini. Nah, harus dimiskinkan, harus disita, harus pada dia. Nah, langkah-langkah ataupun hal-hal yang dilakukan seperti yang terjadi di beberapa hari yang lalu itu, salah satunya itu, kapan kita sudah melakukan proses edukasi, melakukan sosialisasi, tapi sepanjang dia melanggar hukum, maka kita harus melakukan langkah itu untuk segera memberikan efek jera kepada para pelaku-pelaku tadi. Nah, sekarang saat ini mungkin mereka sudah ada sementara ditindaklanjuti lewat proses-proses hukum sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kemudian saya juga harus jelaskan bahwa di BNN itu ada aja nama tim asesmen terpadu. Nah, tim asesmen terpadu itu terdiri dari kami BNN,

kemudian dari teman-teman kepolisian dalam hal ini Satuan Narkoba, kemudian ada dari kejaksaan, kemudian kami BNN sendiri. Nah, tim asesmen terpadu ini akan melakukan asesmen terhadap para tersangka tadi untuk selanjutnya di proses hukum. Jadi dasar daripada rekomendasi yang kami keluarkan itu ya jadi rujukan untuk selanjutnya di proses hukum ditindaklanjuti. Di sana juga ada tim hukum, kemudian di dalam tim asesmen itu sendiri ada tim hukum, ada tim kesehatan. Nah, tim kesehatan ini yang nanti melakukan pemeriksaan asesmen terhadap yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah ada dalam kondisi ketergantungan, maka selanjutnya selain di proses hukum yang bersangkutan juga akan dilakukan rehabilitasi. Ya, kan.

0: Kejadian tadi itu baru pernah kita lakukan di tahun ini untuk pemberantasan. Karena kemarin itu kolaborasi antara BNN provinsi dengan teman-teman Satuan Narkoba ditambah dengan Bea Cukai yang melakukan penangkapan kemarin di JNT itu. Jadi di tahun 2006 untuk kegiatan apa namanya pemberantasan itu baru satu kali itu yang melibatkan dua tersangka itu. Nah, itu untuk pemberantasan, kegiatan pemberantasan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan, kemudian yang rehabilitasi, alhamdulillah kita selama ini tidak ada kendala. Kita laksanakan sesuai dengan program-program prioritas yang sudah di terbaca dalam apa namanya DIPA kami untuk program-program apa yang harus kita lakukan ya kita laksanakan selama ini.
1: Pak, ini untuk mencapai generasi emas bersinar, generasi emas bangsa bersinar koba, edukasi dari sisi pencegahan dan juga pemberantasan, tentunya salah satu program unggulan dari BNN sendiri, Desa Bersinar. Mungkin kita tahu juga bahwa dari 2025 ada efisiensi oleh negara sendiri merambah sampai ke wilayah kabupaten kota, termasuk juga BNN. Masyarakat juga perlu tahu bahwa Desa Bersinar seperti apa dan juga sebelumnya ada tahapan-tahapan penerapan program Desa Bersinar di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Sehingga tadi disampaikan bahwa duta-duta mereka yang dipilih, mungkin duta-duta pemulihan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dari lingkup keluarga untuk membentuk ketahanan keluarga.
0: Jadi Desa Bersinar itu program yang memang kita laksanakan di setiap tahun. Akan tetapi kita dibatasi dengan apa namanya tahun 2026 ini kita dibatasi dengan penghematan anggaran dan lain sebagainya. Sehingga untuk di tahun 2026 ini kegiatan Desa Bersinar kami tidak melaksanakan. Mudah-mudahan saja di tahun 2027 sudah kembali normal dan itu Desa Bersinar akan kembali kami laksanakan. Perlu saya jelaskan bahwa untuk Desa Bersinar sendiri ada juknis yang memang jadi syarat untuk menentukan satu desa ataupun di Katong Dike ini dikenal dengan Ohoi. Ohoi itu ditentukan sebagai Ohoi Bersinar ataupun Desa Bersinar tadi. Nah, ada kriteria-kriteria yang memang jadi syarat. Nah, teman-teman di BNN akan melakukan itu. Syarat-syarat itu akan dikirim ke sana. Jadi tidak semua desa-desa itu ditentukan ataupun dipastikan untuk Desa Bersinar, tidak ya. Ada data-data khusus yang jadi dasar untuk menentukan, salah satunya adalah desa yang dia berdekatan dengan laut. Iya, ada desa yang berdekatan dengan laut, itu salah satu contoh untuk jadi syarat. Nah, apa sampai kenapa harus berdekatan dengan laut? Karena diprediksikan atau dipikirkan juga bahwa laut itu jadi tempat untuk orang melakukan transaksi untuk bisa melakukan jual beli di sana.
1: Jadi jalan-jalan tikus.
0: Nah, itu. Jadi itu syarat-syarat. Jadi mungkin di tahun 2026 ini karena kita dibatasi anggaran tidak lakukan, tapi setelah sudah ada penetapan Desa Bersinar, barulah desa yang sudah ditetapkan, maka ada kegiatan-kegiatan yang lebih fokus khusus untuk desa itu, khusus untuk desa, keterlibatan masyarakatnya, kemudian ada pembentukan kelompok anti narkobanya di sana. Pendampingan selama satu tahun itu teman-teman melakukan ini terus. Nah, sehingga nanti sebentar setelah satu tahun itu selesai, desa itu sudah mendiri, sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana mencegah dari gangguan-gangguan dari daerah ataupun desa-desa lain terhadap ancaman narkoba kepada desa itu sendiri. Jadi ada banyak program kegiatan yang ada di dalam Desa Bersinar itu sepanjang satu tahun itu teman-teman akan melakukan pengawalan khusus kepada desa ataupun Ohoi yang sudah ditetapkan sebagai Desa Bersinar itu. Contoh tahun kemarin itu kita ambil sesuai dengan program Desa Bersinar itu kita

0: setelah dikirimkan data-data ke sana, itu Desa Hoitel ditetapkan di Kota Tual. Desa Hoitel ditetapkan sebagai desa ataupun Ohi Bersinar. Alhamdulillah sukses, alhamdulillah itu sudah bisa berjalan, dan sampai saat ini teman-teman juga akan memantau dan mengikuti terus perkembangan-perkembangan ataupun program-program dari kelompok keluarga, ketahanan keluarga yang tadi disinggung oleh Pak Serbunan tadi, itu kita akan memantau dan melaksanakan terus program-program itu.
1: Sebelumnya Viditan ya.
0: Viditan. Target. Kemudian juga di Desa Tual, kemudian Tual. Ada di Ibra. Kemarin itu kita sudah kirimkan dua desa, yaitu di Kota Tual, mewakili Kota Tual itu Desa Taar, kemudian di kabupaten itu Desa Langgur. Itu yang kita kirimkan data-data untuk insya Allah kalau memang anggaran ataupun biaya kita di tahun 2007 sudah normal kembali, mungkin dua desa itu yang jadi desa prioritas untuk kita tentukan sebagai desa bersinar, tergantung data-data yang kita kirimkan ke BNN Pusat, seperti itu.
1: Pak, ini sejauh ini karena kita dekat dengan Laut Ulai Kepulauan, sinkronisasi program dan juga ini yang disampaikan tadi bahwa menghilangkan ego sektoral. Wilayah lintas pulau kita dan mendeteksi adanya jalan-jalan tikus. Sinergitas bukan cuma di darat, Pak. Ada Polair dan juga TNI Angkatan Laut. Berbagai praktik ilegal, baik itu mungkin salah satunya bagaimana transaksi di, mungkin ada sinergitas yang sejauh ini dilakukan oleh BNN.
0: Iya, alhamdulillah untuk koordinasi, untuk sinergitas kita tetap bangun koordinasi kerjasama. Seperti itu yang kita harus lakukan, karena sesuai dengan yang kita lihat dan kita tahu saat ini di daerah K, semua orang K pasti tahu daerah kepulauan, daerah yang memang butuh personil yang banyak, butuh kerjasama, butuh kebersamaan, karena banyak-banyak jalan tikus yang para bandar, para penjahat-penjahat itu memanfaatkan itu. Nah, untuk koordinasi dengan teman-teman pihak-pihak lain, dalam hal ini teman-teman dari TNI Angkatan Laut, kemudian dari Bakamla, kepolisian, dalam hal ini Polair, alhamdulillah kami tetap berkoordinasi dan tetap mendukung. Kapan ada informasi-informasi penting, ada informasi-informasi yang mencurigakan, ada laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan masalah ini, kita akan bergerak, kita akan berkolaborasi, kita akan bekerja sama untuk bisa dapat mencapai sesuatu yang maksimal.
1: Baik, Pak, ini 6 menit ke depan. Ada mungkin satu kasus yang pernah ditangani oleh BNN sendiri untuk rehabilitasi korban. Karena mungkin bahannya muda, zat adiktif yang muda, bensin, Pak, pernah ditangani dan diselamatkan. Salah satu generasi emas bangsa yang sejak dini dari usia sekolah. Ini mungkin catatan yang bisa diberikan untuk penguatan bagi orang tua sebagai pembina utama di rumah, Pak.
0: Jadi dapat saya sampaikan bahwa bensin kemudian lem itu adalah bukan narkotika, tapi itu bahan adiktif. Iya, bahan adiktif. Jadi narkotika itu narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Yang dimaksudkan bahan adiktif itu barang-barang yang nanti bisa dibuat jadi narkotika tadi. Nah, situ. Nah, zat yang ada terkandung dalam misalnya bensin dan lem itu ada zat-zat tertentu yang memang menjadi ketika dihirup, ketika di isap ataupun lain sebagainya, maka ada semacam efek ya. Itu akan jadi jalan untuk lebih yang besar lagi, mulai dari misalnya lem ataupun bensin itu. Kasus-kasus seperti ini kami sudah banyak tangani, Pak Serbunan. Banyak yang sudah ada di daerah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Nah, saya dapat informasikan untuk keluarga, terutama orang tua, bisa memperhatikan teman adik-adik, anak-anak yang masih SMP, remaja-remaja untuk memperhatikan itu, karena sekarang lagi tren dengan lem kemudian bensin itu yang di apa namanya mulai dari itu dia diajak oleh teman kemudian tidak mengontrol, tidak rasa mau coba-coba, akhirnya pada akhirnya dia terbawa dengan itu lalu bisa ketergantungan.
1: Apalagi murah meriah, Pak.
0: Ya, seperti itu, Pak Serbunan.
1: Ya, Pak, ini 4 menit ke depan sebelum kita menyudahi dialog kita pagi ini, ada closing statement dari Bapak, pesan-pesan khusus, ajakan, imbauan bagi masyarakat kita yang ada di Kepulauan Kie dan juga ada kabupaten sekitar, ada 5 kabupaten kota yang wilayah selatan Maluku ini, catatan khusus yang bisa diingat, bisa di-share kepada masyarakat sekitar sehingga kita bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk menghilangkan daerah kita dari narkoba ini, Pak.
0: Ya. Satu kata dari saya selaku Kepala BNN Kota Tual kepada seluruh masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara, katong semua dengan satu kata, stop dengan narkoba. Kalau mau untuk generasi kita, daerah kita akan maju, generasi muda kita akan mencapai cita-citanya, maka katong stop dengan itu. Jangan rasa apa namanya takut, jangan merasa malu ketika keluarga sudah ada dalam dunia narkoba. Berikan informasi kepada kami ketika keluarga ataupun orang-orang terdekat sudah ada di dunia itu, informasikan kepada kami untuk segera kita lakukan pencegahan. Lalu kemudian jangan melindungi kejahatan. Jangan melindungi kejahatan, satu kali, satu lagi kata lagi, jangan melindungi kejahatan. Ada informasi-informasi penting yang terkait dengan kejahatan khususnya untuk narkoba, tolong diinformasikan sehingga barang ini tidak merajalela, barang ini tidak akan berkembang biak di daerah kita ini, seperti itu.
1: Baik, saudaranya dan pemirsa Ritual di mana pun Anda berada, terima kasih dalam perjumpaan kita dan juga sementara memonitor siaran kami. Dan kami sudahi dialog pagi ini dengan topik penanganan dan pemberantasan narkoba di Kepulauan Kie. Tentunya dapat memberikan informasi edukasi bagi Anda untuk terhindar dan juga membantu pihak-pihak terkait untuk memberantas narkoba di Kepulauan Kie. Dan juga mewujudkan bangsa Indonesia yang bersih narkoba. Mewakili kabinet kerja yang bertugas, penanggung jawab siaran, Kepala PP Ritual Jack Resubun, Ketua Tim Pemberitaan Ibnu Rahareng, Ketua Tim Penyiaran Aminah Hatim, Ketua Tim Teknik Media Baru Lawrence Lamerburu, dan di balik acara operator Muhammad Iqbal, penyiar Tobi Rangkurata, dan saya sendiri Jay Sarbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Senang sekali ya, saya Debbie Klawaskosu menyapa Anda. Ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Arif. Kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beragam program acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda yang pastinya saat ini tengah menikmati aktivitas Anda. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya. Kabar baik juga untuk Anda yang sukses untuk setiap hal yang sudah Anda capai, pengorbanan Anda tetap disyukuri ya. Oke, pendengar, lewat musik dan informasi kami hadir untuk Anda hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tentunya sejian lagu-lagu pilihan menemani Anda, menyemangati Anda yang begitu luar biasa bersemangat bekerja di hari ini. Kerjaannya lancar ya, kalaupun banyak banget tantangan yang harus dihadapi, jangan pernah menyerah. Itulah yang disampaikan oleh Putri Ariani ya. Teruskan langkah baikmu. Persembahan lagu ini untuk Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami, berjuang untuk harapan dan masa depan Anda. Sukses untuk Anda di hari ini dan tentunya untuk hari-hari ke depan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran, akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia telah dilanggar pendengar. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih terus bersama kami di siang hari ini pendengar, lewat sejarah lagu-lagu tradisional mengisi kebersamaan kita saat ini. Dan pendengar, kembali kita nikmati dari daerah Papua ya. Ada Black Sweet, Bob Vendigo. Setelahnya ada Pussy dan Mouncy. Spesial untuk Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami. Dan bersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur, kembali kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Baik, para pendengar, tak terasa satu jam kebersamaan kita lewat Duelo Ban-Banan ya, sajian lagu-lagu tradisional. Semoga menghibur untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahat, menikmati waktu makan siangnya. Dan kembali kami perbaharui informasi Anda pendengar, bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, kita ikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
2: Italia.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: UMKM adalah kita. Dahulu, orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan selengkapnya. Siva.
1: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan ataupun mata acara yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 30 Juli 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai Hari Dunia Anti TPPO, penguatan pencegahan dan juga penanganan TPPO di Nusa Tenggara Timur. Hari ini 30 Juli diperingati sebagai Hari Dunia Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, dan peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu daerah yang memiliki kerentanan terhadap kasus TPPO, berbagai upaya terus dilakukan untuk melalui penguatan pencegahan, edukasi masyarakat, peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan hingga penanganan korban secara terpadu. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial dan masyarakat juga menjadi kunci untuk memutus mata rantai perdagangan orang. Nanti akan kami ulas selengkapnya mengenai langkah strategis yang dilakukan untuk memperkuat pencegahan dan juga penanganan TPPO khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan bagaimana peran masyarakat juga dalam mencegah agar kasus perdagangan orang tidak terus terjadi bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan juga dialog interaktif dengan topik Kongres Kebudayaan bersama dengan narasumber Ketua Umum Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dr. Insinyur Hadi Prajaka, dan ada juga Sekretaris Jenderal Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Agung Rizki Zaifuddin. Dan sore nanti juga kembali kami hadirkan pukul 16.10 dialog sudut dengar parlemen dengan topik Kelautan Indonesia, Sengkarut Regulasi dan Gurihnya Bisnis bersama dengan narasumber anggota Komisi 4 DPR RI Riono. Dan kami juga terus hadirkan ke ruang dengar Anda update terkait kabar bursa dan rupiah dan beragam informasi terkait penanganan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi informasi ataupun mengirimkan tanggapan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih si Fauzia yang sudah menyampaikan topik-topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan di Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kali ini saya ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyimak secara audio visual melalui RRI Net yang bisa akses di RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Kita mulai video potensi daerah dari wilayah Wamena. Perjalanan menuju objek wisata alam Goa Telapogo, Wamena, Kabupaten Jawa Jaya, ini tentu menawarkan berbagai keindahan. Selengkapnya akan disampaikan Epifania Reaan.
3: Pemirsa dari Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, kami akan menggambarkan sebuah perjalanan yang kami lewati dari Kota Wamena sampai menuju ke sini, di mana wisata alam yang dijanjikan oleh Tuhan kepada masyarakat di Jayawijaya sangat luar biasa.
4: Guys, ini namanya Goa Telapogo. Telapogo guys. Akhirnya saya ke sini juga.
5: Paniki.
4: Setelah selama ini saya melihat orang posting-posting melewati 2 km dari Kota Wamena. Dan kita tiba di sini. Jadi

Prasatu Ritual kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 Radio Jakarta. Baru saja disampaikan dinamika olahraga. Saya Debbie dan rekan Arif di meja putar Prasatu Ritual kembali menyapa Anda pendengar dan lewat musik dan Pro Dangdut ya. Kami kembali temani Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur pendengar.

0: Baik pendengar Prodangdut, sesi pertama ini kami temani Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan nantinya di pukul 14 kita akan ikuti siaran berjaringan lintas seribu pulau. Dan pendengar lewat Prodangdut, 30 menit kami menanti Anda yang mau bergabung bersama kami di siang ini pendengar di 0813-549-5875. Kami menyapa Anda pendengar yang pastinya tengah stijun bersama kami menanti waktunya Prodangdut ya. Pingin berjoget, bergoyang bersama menikmati aktivitas Anda di siang ini. Tentunya pendengar untuk Mama Engge, ada juga Ibu Tuti yang punya Kei besar, ada Keisha. Untuk Bung Bravo ada juga Ayah Dola, ada juga Bung Kaci. Waduh, banyak juga ya. Untuk beberapa yang tidak sempat disebutkan pendengar, silakan Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di 0813-549-5875. Prodangdut hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur pendengar, dan kita akan awali kebersamaan kita Prodangdut di siang hari ini. Ada lagu dangdut dari Ambon ya, Kapal Berturut-turut Ada Manusia. Dan sebelum kita nikmati satu lagu, dua tempang lagu dari Ambon Manise ya, rupanya sudah ada yang bergabung di siang ini. Kita sapa dulu yang baru bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa di sana yang sementara bergabung nih?
1: Dengan Bung Ferry dari Wawur Kursan.
0: Wow, yang punya Kei besar ya, Bung Ferry yang punya Kei besar. Gimana cuaca di Kei besar? Bung Ferry, sudah berhenti ya gerimisnya, ditual cuacanya. Wow, luar biasa panasnya. Oke, Bung Ferry, ingin menyapa dulu ya.
1: Selamat siang UK KDI serta kru yang bertugas pada hari ini.
0: Iya.
1: Semoga sukses selalu.
0: Baik.
1: Dan RRI tetap jaya.
0: Baik, terima kasih Bung Ferry. Masih ada lagi yang mau disapa Bung Ferry?
1: Ya, ucapan selamat siang untuk Bravo di Rian, Ibu Cuci di ISO, Paman Rumus di Ibra, Ayah Dola di Pair, Nesya di Kebisar Utara Barat, Pasti. Lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Oke, ada lagu Kapal Manusia Madu. Ada juga aja
1: ya, lagu pertama.
0: Lagu Kapal. Oke.
1: Ya, terima kasih banyak RRI.
0: Terima kasih untuk Bung Ferry yang punya Kei besar juga sudah ikut bergabung bersama kami. Dan satu tembang requestan Bung Ferry ya, lagu Kapal. Oke, akan kami putarkan. Dan untuk Anda di luar sana yang sudah disapa lengkap ya oleh Bung Ferry, baru pertama kali ini Debbie menyapa Bung Ferry ya. Terima kasih Bung Ferry sudah bergabung lewat Prodangdut. Dan rupanya lagi-lagi yang punya Kei besar juga sudah ikut bergabung di siang hari ini. Halo Kei, siap.
2: Halo, selamat siang
0: Prodangdut. Oke, Keisha baru saja dari KBSR juga ya, Bung Ferry bergabung. Dan iya, Keisha sudah bergabung juga hari ini, memang KBSR-nya mengudara ya. Oke, okay, Keisha ingin request lagu apa dulu nih?
2: Iya, salam pertama buat Kedede yang tugas pada siang hari ini.
0: Iya.
2: Terus buat Bung Ferry yang barusan lewat.
0: Iya.
2: Ibu Tuti.
0: Iya.
2: Mama Engki. Bung Bravo.
0: Iya.
2: Bersama ya dulu Bung Maya.
0: Mm-hmm.
2: Ibu Nan, Ibu Dina. Selamat apa kakak?
0: Ada lagu Manusia, lagu Madu. Ada juga AJ Gile. Maunya lagu mana nih? Ada Capek deh.
2: Iya, capek deh.
0: Lagi capek ya? Kalau di kayak besar lagi gerimis berarti stay di rumah. Kalau di tual, waduh, panasnya juga luar biasa nih.
2: Iya, kita di sini juga panas.
0: Oh, panas ya. Berarti ya. Lokasinya berbeda dengan Bung Ferry ya, baru saja selesai ya, gerimis. Oke. Terima kasih untuk Keisha sudah bergabung ya, di siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Keisha. Dan pendengar, dua pendengar sudah bergabung bersama kami lewat Prodangdut siang hari ini. Banyak juga ya yang disapa oleh Keisha. Beberapa juga yang belum Debbie sapa juga ya, belum Debbie kenal juga secara langsung ya, melalui udara tentunya. Terima kasih untuk Keisha, semoga yang disapa juga bisa ikut bergabung ya lewat Prodangdut di siang hari ini. Oke, pendengar, 20 menit ya waktu kita tersisa hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tentunya Anda punya kesempatan yang mau bergabung, silakan 0813-549-5875. Setelah dua tembang lagu berikut ini, requestan dari Bung Ferry ya, yang ada di KBSR dan juga Keisha, katanya capek deh, Melinda. Debbie pingin putarin lagu tapi udah terdengar nih, ada yang mau bergabung juga nih. Kita lihat dulu nih, waduh, Keisha masih mau bergabung rupanya. Kita sapa dulu nih, Keisha, halo.
2: Iya, apa tadi sama
0: Mbak. Gimana Keisha?
2: Ya Mbak Desa, buka ini kirim salam buat Mama Enggi.
0: Oh, katanya kelupaan Mama Enggi ya?
2: Iya, untuk Mama Enggi.
0: Oh, takutnya nanti Mama Enggi jadi marah ya?
2: Iya, nanti Mama Enggi marah lagi.
0: Mama Enggi pasti sudah pada senyum-senyum nanti sebentar gabung nih. Oke, okay, iya, terima kasih.
2: Iya, Mama Enggi.
0: Oke. Okay. Oke, demi Mama Enggi.
2: Terima kasih kata.
0: Iya, terima kasih untuk Keisha. Hanya untuk Mama Enggi ya, karena belum disebutkan namanya. Langsung ditelepon lagi. Terima kasih Keisha. Mama Enggi sudah senyum-senyum pasti ya. Oke, kita nikmati dulu ya dua tembang lagu berikut ini. Ada lagu Kapal dan juga Capek Deh.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Itu adalah langgar pendengar menemani Anda lewat Prodangdut. Untuk saat ini pendengar tak terasa ya, sudah di penghujung acara Debbie dan Arif menemani Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami lewat Prodangdut di hari ini. Yang punya kei besar ada Bung Greferi dan juga ada Keisha. Dan pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, sayang sekali ya untuk Prodangdut kami harus akhiri untuk Anda di hari ini. Dan untuk Prodangdut selanjutnya masih terus hadir untuk Anda setiap hari di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda pendengar. Kembali kami hadir untuk Anda lewat musik dan informasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan. Jadi sampah malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kan?
1: Oh iya ya abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih lagi.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar Musik dan Informasi. Kembali kami sajikan informasi terupdate untuk Anda, dikutip dari laman rri.co.id. Kejari Tual kawal pengelolaan dana desa lewat program Jaksa Garda Desa. Ya, pendengar, Kejari Negeri Tual berkomitmen penuh dalam mengawal pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan. Melalui program Jaksa Garda Desa, pihak Kejari aktif memberikan edukasi dan pendampingan hukum bagi para perangkat desa untuk meminimalisir kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam pengelolaan dana pengelolaan anggaran. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun Kejari Tual, Vincentius Aji Wijaksono, ia menjelaskan bahwa fungsi JPN tidak terbatas pada penuntutan pidana. Masyarakat dan pemerintah desa dapat memanfaatkan layanan konsultasi hukum secara gratis, baik dengan mendatangi kantor kejaksaan maupun melalui aplikasi Halo JPN yang tersedia untuk mempermudah akses layanan di seluruh wilayah. Langkah ini merupakan upaya preventif kejaksaan untuk menciptakan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Pihak Kejari juga menegaskan bahwa kolaborasi antara bidang intelijen dan datun terus diperkuat guna mendeteksi potensi masalah hukum lebih dini sebelum terjadi kerugian keuangan negara. Kedepannya, Kejari Tual akan terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke desa-desa di wilayah Kepulauan Tual. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, perangkat desa dapat lebih percaya diri dan memahami aturan perundang-undangan dalam mengelola anggaran demi kesejahteraan masyarakat Ohoi atau desa setempat.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.
0: Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

0: Bapak Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

0: Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar, lewat sajian musik dan informasi kami akhiri untuk menemani Anda di sore hari ini, dan kembali mengajak Anda pendengar kita ikuti bersama Beranda Astacita Nasional. Kami bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Formula One menyiapkan skenario untuk mengadakan balapan akhir musim 2026 di Eropa untuk menggantikan Qatar dan Abu Dhabi. Langkah tersebut dipertimbangkan jika kondisi keamanan kawasan Timur Tengah masih tidak memungkinkan. Meski begitu, F1 masih berupaya mempertahankan jadwal balapan di Qatar dan Abu Dhabi, apalagi tiketnya telah habis terjual. CEO F1 Stefano Domenicali mengatakan F1 menyediakan waktu hingga pertengahan September sebelum menentukan keputusannya final. Domenicali menyampaikan bahwa setelah waktu tenggat tersebut, F1 akan menetapkan susunan pastinya. Informasi selanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim alam berlangsung di sepanjang Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat, yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mengingatkan kondisi cuaca tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi genangan, luapan, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Jadi Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang Adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan. Kemudian hak untuk ber-KTP, kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya
2: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua merupakan satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan. yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal. Semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Otto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Contoh, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya, dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan, dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Dita, itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito perlu saya sampaikan, moderasi beragama di sini, perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga muslim, kita ke sana cari keluarga muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Asta Cita, produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan, serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Asa Cita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, ya. Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama.

0: tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
0: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini? Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya.
1: Nah,
0: jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan.

menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya demikian Asta Cita, Beranda Asta Cita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual, kami akan ya menghadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi dan pengajian Al-Quran serta tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi, dan saatnya kami akan menyampaikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di malam ini. Dan kami juga ucapkan bagi umat muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya, semoga doa-doa Anda dan pelaksanaan sholat maghrib di wilayah kota Langgur dan sekitarnya, semoga amalan-amalan yang dilaksanakan pada sholat maghrib ini maupun isya nanti, baik itu wajib maupun sunnah, dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat malam pendengar. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Peran pemuda berkiprah pada sektor agraris. Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara Yosip Adumatugun mengemukakan peran generasi muda dalam pembangunan pertanian sangatlah penting untuk meningkatkan pertanian di Indonesia. Telah kita ketahui bahwa pertanian di Indonesia saat ini sedang mengalami penuaan. Oleh karena itu dia mendorong anak muda bagaimana agar tertarik dengan sektor pertanian, khususnya di Kepulauan Kei. Lanjut Dumatubun, saat ini pemuda Indonesia banyak yang mengambil jurusan di bidang lain. Para pemuda sekarang tidak begitu tertarik dengan jurusan pertanian karena pemuda sekarang berpikir bahwa pertanian identik dengan pekerja kasar dan kemiskinan. Dia mengkhawatirkan jangan sampai negara kita mengimpor beras dari negara lain. Oleh karena itu peran pemuda dalam pengembangan pertanian sangat berpengaruh sekali dalam upaya peningkatan taraf rakyat desa yang sebagian pekerjaannya sebagai petani juga sangat berpengaruh. Peran pemuda juga sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi bagi para petani. Selain itu, pemuda juga harus dibekali cara-cara pertanian yang baik dan benar, sehingga sewaktu-waktu mereka dibutuhkan, mereka telah siap. Dumatubun mengatakan kedaulatan pangan lewat sektor pertanian adalah hak suatu bangsa untuk mengatur kebijakan pangan dan sistem produksinya secara mandiri, dengan fokus pada peningkatan produksi lokal, perlindungan petani, serta pemanfaatan teknologi. Hal ini menempatkan petani sebagai pelaku utama demi mencukupi kebutuhan gizi masyarakat tanpa bergantung pada pasar internasional.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.

Program Satu Radio Republik Indonesia, tual pendengar kami, cukupkan ke ruangan dengan Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia tual di edisi siar Kamis 30 Juli 2026.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Keberhasilan suatu daerah dalam menekan inflasi diukur oleh Badan Pusat Statistik dan menjaga kestabilan ekonomi berkelanjutan. Event Bupati Cup menjadi momentum akurat guna bina silaturahmi dan kesejahteraan sosial warga di wilayah Kebesar dan Ohoy secara khusus. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Kamis 30 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. PLT Kepala Puskesmas Debut Salmon Yamlian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang telah memberikan kesempatan kepada satu orang tenaga dokter dan satu orang tenaga perawat di Puskesmas Debut untuk melanjutkan pendidikan. Yamlian menjelaskan tenaga perawat akan menjalani pendidikan selama 2 tahun, sedangkan tenaga dokter melanjutkan pendidikan spesialis atau tenaga ahli. Ia berharap ilmu dan kompetensi yang diperoleh nantinya dapat kembali diterapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Debut.
2: Salah satunya itu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara karena 1 tenaga dokter dan 1 tenaga perawat di Puskesmas Debut ini diberikan izin untuk melanjutkan kuliah. Jadi untuk 1 tenaga perawat ini 1 mendekati 2 tahun. Tambah dengan 1 tenaga dokter mengambil ahli, tenaga ahli. Kalau untuk di Puskesmas Debut, walaupun 1 tenaga dokter sementara melakukan tugas belajar dan perawat, tapi ada tenaga dokter, ada 1 tenaga dokter untuk melayani masyarakat. Maupun perawat juga ada.
1: Meski terdapat tenaga kesehatan yang sedang menempuh pendidikan, Yamlian memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan dokter pengganti sehingga kebutuhan pelayanan medis di Puskesmas Debut tidak mengalami kendala. Ia menambahkan Puskesmas Debut yang merupakan puskesmas rawat inap tetap siaga memberikan pelayanan selama 24 jam. Dengan dukungan tenaga kesehatan yang tersedia, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, cepat dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Danawati Amir, menjelaskan bahwa keberhasilan suatu daerah dalam menekan inflasi diukur oleh Badan Pusat Statistik. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya mendukung pengendalian inflasi, khususnya melalui penguatan sektor pangan. Ia mengatakan gejolak harga pangan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi inflasi di Kota Tual. Kondisi tersebut kerap dipengaruhi kendala transportasi karena distribusi bahan pangan masih bergantung pada kelancaran kapal, pesawat, dan sarana angkutan lainnya.
3: Nah, berbagai upaya yang kita lakukan dalam rangka pengendalian inflasi pada sektor pangan. Salah satunya adalah dengan melakukan gerakan pangan murah untuk beberapa pangan. Ada 11 kelompok pengeluaran yang diukur oleh Badan Pusat Statistik. Kita pemerintah daerah karena melihat gejolak harga pada pangan itu sering terjadi dan yang sangat bergejolak itu rata-rata adalah harga pangan. Nah, ada beberapa harga yang memang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga kita agak sulit melakukan intervensi. Sehingga untuk mengimbangi harga nilai inflasi kita itu, maka kita melakukan gerakan pangan murah.
1: Darnawati menegaskan Dinas Ketahanan Pangan terus menjalankan berbagai program untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meminimalkan dampak kenaikan harga bahan pokok. Ia menambahkan pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri. Sinergi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan gerakan pangan murah yang diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di Kota Tual. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak diibaratkan sebagai butterfly effect, di mana perhatian dan kehadiran yang tampak sederhana dapat memicu perubahan besar yang membentuk karakter, kesehatan, dan masa depan anak. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
4: Kehadiran seorang ayah di sisi anak seringkali terlihat sebagai hal sederhana, namun perhatian yang diberikan secara konsisten dapat menciptakan efek berantai atau butterfly effect yang membentuk karakter, kesehatan, dan masa depan anak hingga dewasa. Pandangan itu mengemuka dalam sosialisasi gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Langgur beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang berkualitas. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam mengatakan, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan fisik anak. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, juga berperan penting dalam membentuk karakter, memberikan rasa aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
5: Pemenuhan gizi fisik harus diimbangi dengan pemenuhan gizi mental dan karakter. Disinilah program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, memegang peran kunci. Kita ingin mendobrak stigma lama bahwa mengasuh anak hanya tugas seorang ibu. Tetapi melalui program ini, kami mengajak para ayah di daerah ini untuk hadir secara utuh dalam tumbuh kembang anak kita.
4: Menurut Viali, masih banyak keluarga yang menempatkan ayah semata-mata sebagai pencari nafkah. Padahal anak membutuhkan figur ayah yang hadir dalam kesehariannya, baik saat belajar, bermain, maupun menghadapi berbagai tantangan dalam proses tumbuh kembang. Melalui program GATI, pemerintah mengajak para ayah untuk mengambil peran lebih besar dalam kehidupan anak. Kehadiran itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti mengantar anak ke sekolah, mendampingi belajar, menghadiri kegiatan sekolah, atau sekedar meluangkan waktu untuk berbincang dan mendengarkan cerita mereka. Viali mengibaratkan keterlibatan ayah sebagai sebuah butterfly effect. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memunculkan dampak besar yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi akan dirasakan anak dalam jangka panjang.
5: Jadi saya minta Bapak Ibu, perubahan itu mulai dari dalam kita, mulai dari pemerintah daerah, mulai dari ASN. Mulai dari ASN, kemudian pasti obrolan itu ke keluarga, ke saudara, ke teman-teman. Ajak, mari kita lebih aktif untuk menjadi bapak di dalam rumah. Bukan bapak di luar rumah, tapi bapak di dalam rumah juga. Ada satu istilah namanya butterfly effect. Jadi setiap perubahan kecil yang kita lakukan, itu membuahkan hasil yang besar di masa depan.
4: Anak yang tumbuh dengan dukungan kedua orang tua cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, kemampuan bersosialisasi yang lebih kuat, serta ketahanan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Karena itu, keterlibatan ayah tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, melainkan kebutuhan dalam proses pengasuhan. Viali menegaskan perubahan pola pengasuhan harus dimulai dari lingkungan terdekat. Aparatur pemerintah diharapkan dapat menjadi contoh dalam membangun keluarga yang lebih harmonis dan melibatkan ayah secara aktif dalam pengasuhan. Diharapkan gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI tidak hanya menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi mampu melahirkan kesadaran baru di tengah masyarakat. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan seorang ayah setiap hari, masa depan generasi berikutnya perlahan dibentuk. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selangkah lebih maju dalam menyiapkan arah pembangunan jangka panjang berbasis kependudukan. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan PJPK Daerah telah rampung disusun dan tinggal menunggu pengesahan melalui surat keputusan. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Provinsi Maluku, Edi Setiawan mengatakan, keberadaan peta jalan kependudukan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah. Dokumen tersebut tidak hanya memotret kondisi penduduk saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan demografi, mulai dari stunting, kualitas sumber daya manusia, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
6: Bonus demografi kita bisa menjadi terancam. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita punya program peta jalan pembangunan kependudukan Maluku Tenggara itu sudah selesai. Tinggal nunggu nanti pengesahannya saja dalam bentuk SK nanti ya.
1: Edi mengungkapkan penyelesaian peta Jalan kependudukan dan penguatan program gizi merupakan dua upaya yang saling melengkapi dalam menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas. Keduanya menjadi landasan penting guna mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Dengan dokumen kependudukan yang telah rampung dan berbagai program intervensi yang terus diperkuat, Maluku Tenggara diharapkan memiliki arah pembangunan yang lebih terukur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah penting menekan prevalensi stunting secara konsisten di masa mendatang. Event Bupati Cup menjadi momentum akurat guna bina silaturahmi dan kesejahteraan sosial warga di wilayah Kei Besar dan Ohoy secara khusus. Camat Kei Besar Maluku Tenggara Titus Bita Ubun kepada RRI mengatakan, event bola voli yang diselenggarakan di 11 kecamatan, termasuk kecamatan Kei Besar, merupakan hasil refleksi dari Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, sebagai langkah inovasi jelang peringatan HUT RI ke-81 tahun ini. Yang kegiatannya dirasakan langsung oleh masyarakat lewat event Bupati Cup, sehingga beberapa poin prioritas yang terungkap dalam kegiatan ini diantaranya, peran aktif masyarakat turut serta secara langsung dalam ajang Bupati Cup yang digelar pada 11 kecamatan, menjunjung tinggi kebersamaan antar warga, antar masyarakat, antar Ohoy, demi menjalin persaudaraan bagi terciptanya keutuhan dan keharmonisan masyarakat di wilayah itu.
7: Event-event yang dilakukan di 11 kecamatan, termasuk kecamatan Kei Besar, hasil refleksi yang terhormat Bapak Bupati, beliau berinovasi untuk menyongsong HUT 17 ke-81 ini, itu dirasakan langsung oleh masyarakat lewat event Bupati Cup. Ada beberapa hal yang menonjol di sana. Yang pertama, masyarakat turut serta secara langsung dalam ajang Bupati Cup karena ini dilaksanakan di 11 kecamatan. Yang kedua, ajang Bupati Cup dalam rangka menjunjung kebersamaan antar warga, antar masyarakat, antar Ohoy, bagaimana menjalin persaudaraan agar keutuhan dan keharmonisan masyarakat di wilayah pesisir, khusus di wilayah kecamatan Kei Besar itu, dia harmonis. Yang ketiga, momen Bupati Cup ini dalam menyongsong HUT RI meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, UMKM yang ada di wilayah itu dikembangkan lewat kegiatan Bupati Cup, bahkan potensi-potensi unggulan yang ada di desa juga itu diarahkan untuk harus tampil ke upaya pemerintah untuk menjaga ekonomi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di desa sampai dengan di kota.
1: Beta Ubun menilai selaku Kabupaten Kepulauan yang masyarakat yang dominan berada di wilayah pesisir, khusus di wilayah Kecamatan Kei Besar, untuk membangun hubungan harmonis dan lewat momen Bupati Cup akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui kiat UMKM yang ada di wilayah tersebut dengan mengangkat potensi unggulan yang ada di desa. Juga itu diarahkan untuk harus tampil dalam rangka upaya pemerintah menjaga ekonomi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di desa sampai ke kota. Olehnya itu, antusias masyarakat di Kecamatan Kei Besar dalam rangka menyikapi turnamen voli memperebutkan Bupati Cup menarik simpati dan respon yang tinggi dari seluruh elemen di semua Ohoy, dari 37 Ohoy yang menghadiri acara pembukaan, melibatkan tim voli, para kepala Ohoy, seluruh kelompok yang ada di desa. Dikatakan selain pertandingan voli, pihaknya melombakan kebersihan Ohoy dan gerak jalan indah level Kecamatan Kei Besar untuk mewujudkan persatuan dan silaturahmi antar warga. Ananda bersinar langkah prioritas BNN untuk mewujudkan generasi emas bangsa yang bersinar kobah khusus di Kepulauan Kei. Kepala BNN Kota Tual Ahmad Reni Uriaan menjelaskan, Badan Narkotika Nasional menjadi lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden lewat tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan, pemberantasan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba dengan wilayah kerja yang meliputi Maluku Tenggara dan Kota Tual, Sejalan amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 terkait pemberantasan dan pencegahan serta rehabilitas penanganan narkoba, penyalahgunaan narkoba, sehingga BNN memiliki program prioritas nasional yang telah di-launching oleh Kepala BNN RI pada puncak Hari Anti Narkotika Internasional, di antaranya kegiatan Ananda Bersinar yang berarti anti narkotika dimulai dari anak, ia diluncurkan di tahun 26 Juni 2026 lalu.
8: Tiga hal yang kami harus laksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang 35 tahun 2009. Ada pemberantasan atau penangkapan, ada pencegahan, kemudian ada rehabilitasi. Ya. Tahun 2026 ini kami BNN punya program prioritas nasional yang sudah diluncurkan oleh Bapak Kepala BNN RI pada puncak Hari Anti Narkotika Internasional itu adalah kegiatan Ananda Bersinar. Nah, Ananda Bersinar ini artinya anti narkotika dimulai dari anak. Program prioritas yang kita luncurkan di tahun 2026, pencegahan itu dimulai dari anak.
1: Menurut Reni Uryaan, selain program Ananda Bersinar, juga di program integrasi kurikulum anti narkotika yang dilakukan di sekolah-sekolah dan proses integrasi kurikulum anti narkotika di sekolah-sekolah baik SMP dan SMA yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual dengan sasaran melakukan tindakan preventif bahaya narkoba mulai dari anak sejak dini yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan MPLS di mana pihak sekolah mengundang BNN lewat bidang P2M guna melaksanakan sosialisasi maupun edukasi kepada anak terkait bahwa narkoba terhadap remaja usia sekolah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Aktivasi BPJS memberi harapan baru bagi pasien yang memeriksa kesehatannya. Kebijakan melakukan aktivasi kepesertaan BPJS pada hari yang sama memberi harapan baru bagi setiap pasien BPJS yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudahan administrasi masih harus berjalan bersama penguatan tenaga kesehatan, fasilitas, pelayanan obat, dan akses rujukan. Di Kepulauan Tanimbar, sakit tidak hanya selalu berkaitan dengan diagnosis dan pengobatan, ada jarak yang harus ditempuh, cuaca serta kondisi laut yang tak selamanya bersahabat, biaya perjalanan, keterbatasan tenaga kesehatan, hingga administrasi yang turut menentukan seberapa cepat seorang pasien memperoleh pelayanan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Elna Sitorisme Anakota, mengatakan masyarakat yang datang ke rumah sakit namun mengalami persoalan terkait kepesertaan BPJS kini dapat memperoleh pelayanan tanpa harus menunggu proses administrasi dalam waktu yang lama. Menurutnya, kebijakan tersebut telah dimulai sejak Februari 2026. Mekanisme pelayanan sebelumnya berpotensi menghabiskan waktu lebih lama, kini diarahkan agar segera diselesaikan pada hari yang sama. Dalam kondisi tertentu, warga asal desa atau pulau terluar harus menempuh perjalanan panjang menuju Somlaki untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Waktu tempuh tak hanya dipengaruhi jarak tetapi juga kondisi gelombang, musim, ketersediaan fasilitas transportasi, serta kemampuan ekonomi keluarga. Pertahanan ekonomi tidak menjadi satu-satunya alasan berbisnis, namun kesehatan juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kaitan dengan pengurusan bisnis. Hal itu dikemukakan Professional Health Inpeks Masila Dr. Agus Salim saat pembukaan seminar sehari oleh Medika Pratama Indonesia yang merupakan salah satu kontraktor Inpeks Masila. Dikatakan karena itu pencegahan terhadap malaria dan demam berdarah dinilai sangat penting dan harus dilakukan secara kontinu, mengingat wilayah Kepulauan Tanimbar yang terdiri dari banyak pulau dengan rentang kendali yang cukup sulit dengan melibatkan penyakit menular masih sebagai salah satu ancaman serius bagi masyarakat di daerah ini. Terkait dengan hal itu, Inpeks Masila kemudian mengusulkan salah satu program unggulannya yakni pengendalian malaria dan demam berdarah atau DBD. Menurutnya, pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit demam berdarah maupun malaria dibutuhkan kesadaran penuh masyarakat dalam hal pencegahan dini dengan melakukan pembersihan di lingkungannya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Inpeks Perangi Malaria dan Demam Berdarah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus membangun karakter hidup sehat. Inpeks dan SKK Migas melalui Majika Prakasa menggandeng pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar untuk melakukan pencegahan serta penanganan penyakit malaria dan demam berdarah. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratu Anak, mengatakan kepada seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan yang ada di Tanimbar agar selalu menciptakan karakter hidup yang sehat demi menjaga keluarga dari bahaya demam berdarah dan malaria serta melakukan perang terhadap malaria dan demam berdarah melalui gerakan Gebrak Malaria.
9: Gebrak Malaria ini apa? Sama-sama kita perangi malaria, sama-sama kita perangi DBD. Caranya bagaimana? Mulai dari orang-orangnya kita berikan pengetahuan. Siapa lihat apakah ini petugas kesehatan? Tidak.
1: Hal ini diwujudkan melalui program pengendalian demam berdarah dan malaria di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang turut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dukungan penuh dilakukan demi mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus malaria di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke depannya. Buka pemusatan latihan Paskibraka 2026, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menekankan pentingnya pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan muda. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara resmi memulai melakukan pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Acara pembukaan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratu Anak, yang dilanjutkan dengan launching gerakan pembagian bendera merah putih yang berlangsung di pendopo kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar. Sebanyak 41 calon anggota Paskibraka yang telah dinyatakan lolos seleksi ketat kini resmi memasuki masa karantina dan pemusatan latihan. Mereka digembleng sebagai persiapan menjalankan tugas mulia pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ratu Anak mengatakan apresiasi dan rasa bangganya kepada seluruh peserta yang berhasil menyisihkan ribuan pelajar lainnya di bumi Duan Lolat. Serta selamat atas terpilihnya putra-putri sekalian. Mereka semua adalah putra-putri terbaik Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah terpilih melalui proses seleksi ketat. Bukti potensi dan semangat luar biasa yang dimiliki sekaligus menjadi kehormatan besar bagi diri mereka sendiri, sekolah, dan orang tua. Juliana Ratu Anak lebih lanjut menegaskan status sebagai anggota Paskibraka terpilih membawa tanggung jawab moral, peserta dituntut mampu menunjukkan kualitas diri sebagai insan beretika tinggi, berbudi luhur, serta berwawasan kebangsaan yang kuat. Pemusatan latihan ini dirancang untuk memantapkan ketahanan fisik dan kesiapan mental demi suksesnya pengibaran serta penurunan Sang Merah Putih pada 17 Agustus 2026 mendatang dengan mengusung tema Nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bendera merah putih secara simbolis. Aksi ini menjadi penanda dimulainya gerakan pembagian bendera di seluruh penjuru Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memperkuat rasa persatuan dan cinta tanah air. Turut hadir memberikan dukungan dalam acara tersebut para staf ahli, asisten setda, pimpinan OPD serta para tamu undangan. Selamat berlatih kepada 41 calon paskibraka. Semoga sukses mengemban tugas mulia pengibaran Sang Merah Putih pada 17 Agustus mendatang. Jaya terus Paskibraka Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Keberhasilan suatu daerah dalam menekan inflasi diukur oleh Badan Pusat Statistik dan menjaga kestabilan ekonomi berkelanjutan. Event Bupati Kang menjadi momentum akurat guna bina silaturahmi dan kesejahteraan sosial warga di wilayah Kebesar dan Ohoy secara khusus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pitu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan bersama penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Kamis 30 Juli 2026. Dan kami sajikan juga beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: RR Virtual.
1: Mentan ungkap praktik penggilingan untung 2 triliun rupiah tapi rampas hak rakyat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan praktik keuntungan hingga 2 triliun rupiah per bulan yang diduga diraup satu grup perusahaan penggilingan beras tetapi merampas hak rakyat. Dia memaparkan hasil analisis menunjukkan kerugian mencapai 98 triliun rupiah akibat peredaran beras premium yang tidak sesuai standar mutu, ditambah potensi kerugian konsumen hingga 71,9 triliun rupiah per tahun dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat. Ia menyebutkan anggaran ketahanan pangan tahun 2025 tercatat 144,6 triliun rupiah disalurkan melalui kementerian dan lembaga besar, 59,42 triliun rupiah, badan usaha milik negara 63,00 triliun rupiah, dan transfer ke daerah 22,17 triliun rupiah, serta pembiayaan 0,05 triliun rupiah. Dari subsidi tersebut, lanjut Amran, produksi padi nasional bernilai 537 triliun rupiah dengan produksi beras 34,69 juta ton. Mengacu harga eceran tertinggi 113,5 juta per ton dan rata-rata harga versi Kementerian Perdagangan 15,5 juta per ton. Pengusaha penggilingan atau RMU justru menerima porsi terbesar sebesar 259 triliun rupiah dengan temuan spesifik satu grup perusahaan meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan dari praktik penipuan mutu. Mentan memaparkan hasil analisa subsidi beras pemerintah. Rantai pasok beras dikuasai pengusaha besar atau konglomerat. Konglomerat memanfaatkan subsidi pemerintah untuk kegiatan komersial hingga 40% dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menaikkan harga di atas head. Sebanyak 39,75 persen dari total beras premium yang beredar setara 12,2 juta ton diperkirakan melanggar standar atau merupakan bentuk penipuan konsumen dengan total kerugian mencapai 98 triliun rupiah. Satgas Pangan Polri mencatat sepanjang periode 2024 hingga 2025 telah menangani 93 kasus mafia pangan dengan total 77 tersangka, terdiri dari 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, dan 4 kasus pegawai internal. Selain itu, 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk telah dicabut. Khusus perkara pidana beras sepanjang 2025 tercatat 30 perkara dengan 36 tersangka memasuki 2026 penindakan berlanjut dengan 2 perkara dan 6 tersangka. Sementara Satgas Pangan Polri mencatat per 30 Juli 2026 menyebut angka berbeda yaitu 38 perkara dengan 39 tersangka untuk 2025. 21 kasus sudah P21 dan proses sidang, sedangkan 2 perkara dengan 1 tersangka untuk 2026. Lebih lanjut, Amran memaparkan dari total serapan produksi gabah nasional 65 juta ton per tahun, penggilingan skala besar dengan kapasitas 20 ton per jam, berjumlah 1.056 unit menguasai 40% pasokan gabah atau 25 juta ton per tahun. Penggilingan skala kecil dengan kapasitas 0,5 ton per jam meski berjumlah jauh lebih banyak yaitu 161 dan 401 unit juga menyerap 40% atau 25 juta ton per tahun, sementara penggilingan skala sedang 7.332 unit menyerap 20% atau 15 juta ton per tahun. Dalam rantai pasok perdagangan bahan pokok yang berlaku saat ini, beras mengalir dari petani melalui pedagang pengumpul, distributor, subdistributor, pedagang grosir, hingga pedagang retail sebelumnya sampai ke konsumen akhir. Rantai panjang ini menghasilkan keuntungan, dan karena pemerintah mendorong skema alternatif melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang memangkas rantai distribusi langsung dari petani ke konsumen akhir. Skema itu berpotensi menghasilkan yang lebih bagi petani dan konsumen sebesar 50 triliun rupiah. Mentan menambahkan gabah dibeli petani dengan harga Rp6.000 per kilogram, kemudian dibayar Rp7.000 per kilogram, namun beras hasil olahan justru dijual ke pasar dengan harga jauh di atas standar wajar. Mentan Amran juga menyoroti dampak kebijakan pemerintah yang selama 2 tahun terakhir tidak melakukan impor beras seiring tercapainya swasembada. Menurutnya kebijakan ini justru membuat para mafia tidak leluasa bermain karena ruang gerak mereka semakin sempit. Mentan Amran meminta aparat penegak hukum terus memburu jaringan mafia beras hingga ke akarnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap indikasi permainan harga dan penimbunan beras yang merugikan petani dan konsumen.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sebelah mata.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar Islam edisi Kamis 30 Juli 2026 yang disampaikan oleh Haji Mukhlis dengan topik membangun keluarga ideal

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya, dengan rahmat, dengan maghfirahnya, kita dipertemukan malam hari ini dalam mimbar agama Islam Radio Republik Indonesia Tual. 60 menit ke depan kami bersama dengan Anda pendengar. Malam hari ini guru kita Al-Ustadz Haji Mukhlis Azhari Rahayaan akan hadir dengan satu topik yang sangat luar biasa sekali, membangun keluarga ideal dan harmonis. Tak lupa kita berselawat keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita umatnya hingga akhir zaman. Pendengar, keluarga ideal dan harmonis ini merupakan impian dan harapan semua orang. Dengan menjalin hubungan kekeluargaan yang baik, maka semua yang berkaitan dengan kekeluargaan akan berjalan dengan baik pula. Sehingga pokok utama dari sebuah hubungan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Semua itu bisa didapatkan dengan cara saling mendukung dan peduli antara satu dengan yang lainnya, saling memahami dan saling menyayangi. Tentang topik kita, membangun keluarga ideal dan harmonis ini juga Allah gambarkan dalam Al-Quran. Banyak sekali ya surah yang menggambarkan tentang hubungan yang baik itu, hubungan yang diridhoi oleh Allah dan hubungan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita akan dicerdaskan oleh guru kita beberapa saat lagi, tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan kalamullah malam hari ini melengkapi kebersamaan kita. Kami pilihkan Al-Quran Surah An-Nisa untuk Anda. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar lantunan kalamullah, sudah kita dengarkan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita mencontoh dan meneladaninya dalam membangun keluarga yang baik dan harmonis. Rasulullah merupakan potret seorang pemimpin rumah tangga yang telah berhasil menciptakan keluarga yang baik. Karena itu beliau berpesan kepada kita semua bahwa laki-laki yang baik adalah mereka yang berhasil membangun keluarga yang baik. Pesan ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Seperti apa membangun keluarga ideal dan harmonis itu? Guru kita akan mencerdaskan kita malam hari ini dalam mimbar agama Islam. Silakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataija fikri liarbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا wayaj'alallahu fihi khairan katira. Al-ayah yang mananya Allahu a'lam bi muradihi. Amma ba'du, ma'asyara muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah inayahnya, ribuan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Rasul kita, pemimpin sejati panutan kita semua, yakni Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja adalah panutan kita semuanya, baik dalam beribadah, berkeluarga, dan bermuamalah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh buat kita semuanya dalam berkeluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang sempurna dan paripurna, bagaimana membangun keluarga yang baik, ideal dan harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Keluarga yang ideal dan harmonis tentu adalah keluarga yang saling mendukung, saling menghormati, saling peduli satu sama yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita semuanya berkaitan dengan hal itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katira. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, al ayah yang mananya Allahu a'lam bi muradihi. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah dengan mereka cara yang patut. Pergauli, bimbing, layani istri-istrimu dengan cara yang patut. Fa in karitumuhunna, jika kamu tidak menyukai mereka. atau dalam perjalanannya mendapatkan sesuatu yang tidak engkau sukai. Fa'asa an takrahu syai'a, maka bersabarlah. Karena boleh jadi yang tidak engkau sukai itu, wa yaj'alallahu khairan katsira, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merujuk penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, ayat di atas menjadi spirit bagi kita semua untuk berusaha membangun keluarga yang baik dan harmonis. Caranya adalah dengan memperbaiki kata-kata, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, memperindah perilaku dan tingkah laku sehari-hari, serta suami memenuhi semua hak-hak istri yang telah diwajibkan kepadanya, dan istri memberikan semua hak-hak suami. Membangun keluarga ideal dan harmonis tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang suami tentu saja, namun juga menjadi kewajiban seorang istri. Dengan kata lain, suami dan istri harus bekerja sama dalam hal membangun rumah tangga yang baik, yang harmonis, ideal. Kewajiban suami kepada istrinya harus dipenuhi. Begitu juga kewajiban seorang istri kepada suaminya juga harus terpenuhi. Karena itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa wanita juga memiliki hak dan tanggung jawab kepada suaminya. Sebagaimana sesuai dengan kelayakannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la kunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf wa lir rijali 'alaihinna darajah. Al-ayah. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Wa lir rijali 'alaihinna darajat. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita semua mencontoh dan meneladaninya dalam membangun rumah tangga yang baik dan harmonis. Rasulullah merupakan potret seorang pemimpin rumah tangga yang telah berhasil menciptakan keluarga yang baik, yang sangat baik. Karena itu, ia berpesan kepada kita bahwa laki-laki yang baik adalah mereka yang berhasil membangun rumah tangga atau keluarga yang baik. Pesan ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah, kata Rasul, saya adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Dalam riwayat lain juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wahyarukum hiyarukum li nisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, mereka yang paling baik akhlaknya. Wahyarukum hiyarukum li nisa'ihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li nisa'ikum. Wa ana khairukum li nisa'i. Secara spesifik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baiknya engkau laki-laki adalah yang paling baik dan paling sayang sama istrinya, istri kamu semua. Wa ana khairukum li nisa'i, dan aku, kata Rasul, adalah orang yang paling baik terhadap istri. Ada banyak hal yang patut untuk dicontoh bagi kita semua dalam membangun keluarga yang baik dan harmonis. Salah satunya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, bahwa Rasulullah selalu memperlakukan istrinya dengan baik. Sekali lagi, bahwa Rasulullah selalu memperlakukan istrinya dengan baik. Murah senyum kepada keluarganya, memanjakan istrinya, memberikan nafkah yang lebih dari kebutuhannya, serta mengajak keluarganya untuk bermain bersama dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tips untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah adalah dengan tips yang biasa disebut, saya sebut dengan mesra, yang mempunyai kepanjangan M-nya adalah menyayangi, mencintai. Jadi suami istri harus tetap saling mencintai dan menyayangi. Memang secara sadar cinta itu biasa tumbuh di awal, tetapi ada berikutnya adalah saling menyayangi. Menyayangi, menerima apa adanya, siap saling menutupi kekurangan. Itu hunna libasul lakum wa antum libasul hunna. Jadi perempuan sebagai pakaian, diibaratkan sebagai pakaian buat suaminya, dan suaminya pun seperti itu, pakaian bagi istrinya, saling menutupi, melengkapi kekurangannya. Yang kedua adalah E, dari kata mesra tadi, M-nya menyayangi, mencintai, E-nya adalah empati. Empati itu adalah saling menjaga perasaannya, tidak boleh saling merendahkan, menghina, dan mencemoohnya. Tapi hormatilah dia. Yang ketiga adalah R, daripada kata mesra itu M-E-S ya. Yang berikutnya S, S itu adalah sholat. Kita harus selalu sholat, karena sholat itu stabilizer untuk menstabilkan keluarga kita. Sabar, yang berikutnya syukur. Syukur ya, ketika ada, dan sabar ketika tidak ada. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-imanu nisbani. Iman itu terbagi dalam dua bagian. Panis pun fisyukur, fisyukri. Satu bagian dalam syukur. Wanis pun fisobri. Dan sebagian dalam sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah R. R ini kepanjangannya ridho, rela. Siap menerima kenyataan. Dan memang kita harus menerima kenyataan, siap menerima kekurangannya dan cintai kekurangan dari pasangan-pasangan masing-masing. Karena pasti kita mempunyai kekurangan, tidak ada yang sempurna. Yang berikutnya adalah A. A itu adalah aktif. Aktif, tentu saja aktif, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling menopang, saling menjaga, dan saling membahagiakan. Aktif menciptakan keluarga yang harmonis, aktif menciptakan, mewujudkan anak-anak yang soleh-solehah, menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Aktif dalam wa ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, dan aktif itu mengingatkan, tidak saling menolong dalam perlakuan atau perbuatan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tip ini kita terapkan, itu tip mesra dalam rumah tangga. Mesra, M-nya menyayangi, mencintai, E-nya adalah empati, S-nya sholat, sabar dan syukur, senyum juga, dan R-nya ridho, rela menerima apa adanya, dan A adalah aktif. Ini adalah tip untuk mencapai salah satu ya, mencapai keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang aman, damai, tentram. Jika keluarga aman, damai, tentram, maka RT RW akan menjadi baik. RT RW-nya baik, maka menjadi desa-desa yang baik. Desa dengan desa baik, maka menciptakan kecamatan-kecamatan yang baik. Maka jika kecamatan dengan kecamatannya baik, maka dipastikan kabupaten atau kota menjadi kabupaten kota yang baik. Tentu saja, jika kabupaten kota baik, maka provinsinya baik. Provinsi dengan provinsi baik, maka dipastikan negara Indonesia ini adalah negara yang baldatun thayyibun thayyibatun wa rabbun ghafur. Intinya, titiknya, cikal bakalnya menjadikan negara ini baik adalah dari mulai keluarga yang baik. Mungkin ini menjadi pengingat kita semuanya. Kita semua mempunyai kewajiban menciptakan keluarga kita masing-masing, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Mudah-mudahan kita mampu membawa keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal'afu minkum. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini menjadi modal semua kita ya untuk menjaga ukhuwah, menjaga nilai-nilai kekeluargaan, menjaga hubungan baik suami istri, anak dan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga. Maka kembali lagi yang kita garis bawahi adalah back to Al-Quran, karena semua ilmu dalam kehidupan ini tertuang di dalamnya. Dalam Islam, keluarga sakinah menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh dengan ketenangan dan saling mendukung. Sejalan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rumah tangga, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku, mengindikasikan pentingnya rumah tangga yang damai dan bahagia. Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam mimbar agama Islam. Insyaallah berkenan sajian kami, dan semoga Allah mengizinkan kita untuk berjumpa lagi pekan depan di mimbar agama Islam. Syukron ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم

0: Selamat malam pendengar. Demikian mimbar agama Islam di edisi siar Kamis 30 Juli 2026 yang disampaikan oleh Haji Mukhlis dengan topik membangun keluarga ideal. Saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan penutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia, ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada, tidak ada.
3: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya menurut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah Tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya, peresmian ya, dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
14: mendapatkan pendidikan. Dan
15: mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
15: tentang itu penjualan online itu.
14: Oh.
11: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
16: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Kalau mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu, Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RB, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Demikian Warta Berita Nasional Program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

Selamat malam pendengar, kami hadir untuk Anda di malam ini, Ruang Rindu. Ada lagu-lagu yang nantinya kami menghibur Anda di malam ini. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz, kami ajak Anda untuk kita bernostalgia di malam ini, khususnya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Dual. Ada lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk Anda pendengar. Kusalah Menilai, Mayang Sari, Cindy Claudia, Bunga Sedap Malam, Betaria Sunata, Kau Tercipta Untukku, Hetty Kus Endang, Selimut Malam, Maya Rumantir, Bukan Salahku, Bukan Salahmu, Anggun C. Sasmi, Kota Ingin, dan Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta, Setitik Air, Didi Dores, untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Kami mengundang Anda di Ruang Rindu Pro 1 RRI Dual di 0813-549-5875. Bagi Anda yang mau ingin kirim-kirim salam, iya, dan kami ajak Anda untuk memilih lagu yang Anda inginkan di malam ini yang sudah kami sebutkan di 0813-549-5875. Selamat malam untuk Anda semua yang ada di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual. Apa kabar Anda semua di malam ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan bisa menjalani segala aktivitas kita di malam ini hingga esok nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar, kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Satu informasi ini tentang UNPAD wisudakan 1036 lulusan rektor tekankan integritas dan dampak nyata. Universitas Patimura kembali mewisudakan 1036 lulusan pada periode Juli 2026. Rektor UNPAD Profesor Freddy Lei Wakabesi menyebut momentum wisuda sebagai puncak dari kerja keras, ketekunan dan perjuangan panjang para mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi. Kepada para lulusan, Profesor Freddy mengingatkan bahwa gelar akademik yang melekat merupakan amanah sekaligus tanggung jawab moral. Ia meminta para alumni untuk terus belajar, menjaga integritas, serta memiliki karakter kuat dalam menghadapi perubahan dunia yang bergerak cepat. Dikatakan keberhasilan sebuah perguruan tinggi saat ini tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang lulus, tetapi dari seberapa besar dampak nyata yang mampu diberikan bagi masyarakat, bangsa, dan dunia global. Olehnya itu, ia mendorong lulusan UNPAD untuk hadir sebagai sumber solusi dan membawa perubahan positif di tengah masyarakat. UNPAD lanjutnya terus mendorong penguatan internasionalisasi melalui pengembangan kurikulum, kolaborasi riset internasional, serta program pertukaran mahasiswa dan dosen dengan universitas mitra luar negeri. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi membangun kampus yang memiliki daya saing global tanpa meninggalkan identitas daerah. Selain penguatan akademik, UNPAD juga fokus membangun ekosistem perguruan tinggi melalui pengembangan sains dan teknologi, pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan serta kajian dan dinamika sosial masyarakat. Transformasi digital kampus juga terus dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, pembelajaran berbasis kecerdasan buatan dan penguatan fasilitas laboratorium guna menunjang produktivitas akademik.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Selamat malam, masih di rangkaian musik dan informasi di Ilham Malut, lokasi konsultasi publik PT Vini Haltim, kewenangan perusahaan. Pelaksanaan konsultasi publik dokumen lingkungan PT Vini Haltim di Jakarta menuai protes dari sejumlah kelompok masyarakat. Mereka menilai konsultasi publik seharusnya digelar di wilayah operasional perusahaan di Kabupaten Halmahera Timur agar lebih mudah diakses masyarakat terdampak. Menanggapi polemik tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Halim Muhammad saat dikonfirmasi menegaskan bahwa penentuan lokasi konsultasi publik merupakan kewenangan perusahaan sebagai pemrakarsa kegiatan, bukan pemerintah daerah. Menurut Halim, yang menjadi tolak ukur utama dalam konsultasi publik bukan lokasi penyelenggaraan, melainkan keterwakilan peserta yang hadir. Ia menjelaskan DLH hanya berstatus sebagai peserta yang diundang dalam konsultasi publik sehingga tidak memiliki kewenangan menentukan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Halim juga meluruskan anggapan bahwa agenda di Jakarta merupakan sidang analisis mengenai dampak lingkungan. Menurutnya, kegiatan itu masih berupa konsultasi publik yang menjadi salah satu tahapan awal dalam penyusunan dokumen AMDAL. Dalam konsultasi publik tersebut, kata Halim, salah satu isu utama yang mengemuka adalah manfaat investasi bagi masyarakat Halmahera Timur, khususnya dampak ekonomi dan sosial dari keberadaan perusahaan. Di sisi lain, DLH Maluku Utara mengingatkan PT Vini Haltim agar seluruh aktivitas operasional tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, apalagi proyek yang dijalankan merupakan bagian dari proyek strategis nasional, sehingga aspek kepatuhan terhadap regulasi menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menambahkan, setiap kegiatan yang dilakukan tanpa izin lingkungan dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana. Namun menurutnya, perusahaan yang masuk dalam PSN umumnya telah mengantongi perizinan dasar dan hanya melakukan penyesuaian dokumen apabila terjadi perubahan rencana kegiatan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.

Selamat malam pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi, pengguna transportasi laut diharapkan waspada terhadap gelombang tinggi. BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babulang Ternate mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku pada Jumat 31 Juli 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sampai Senin 3 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu setempat. Menurut perakirawan BMKG Dea Widya Sista, tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan timur Morotai, perairan tenggara Morotai, perairan kepulauan Loloda, dan perairan Halmahera Barat. Kemudian perairan timur kepulauan Halmahera, Teluk Weda, perairan GB, perairan utara Mangole, perairan timur Sanana, dan perairan selatan Taliabu. Peringatan dini juga berlaku untuk wilayah perairan timur Obi, perairan barat daya Obi, serta perairan barat laut Obi. Hal tersebut disampaikan Dea dalam rilis yang diterima RRI.co.id Kamis 30 Juli 2026. Peningkatan tinggi gelombang diakibatkan adanya kondisi sinoptik, yakni wilayah Indonesia Utara umumnya bertiup dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 6 sampai 20 knot, sementara di wilayah selatan Indonesia dari timur ke tenggara dengan kecepatan 10 sampai 30 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran, yakni pada perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, berisiko pula terhadap kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Iya, lo sayang.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Teti Lontor, operator studio Betu Sailoli, dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Jalaluddin Rumi.
2: Selamat pagi, selamat memulai aktivitas di pagi ini pendengar setia RRI Tual dimanapun Anda memantau siaran kami. Senang sekali kembali menjumpai Anda untuk edisi pagi hari ini, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya Dini Kromaskosu, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Ari pendengar. Kami akan bersama Anda hingga nantinya di pukul 9 waktu Indonesia Timur, menemani Anda yang tengah memulai aktivitas dan telah menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami berharap Anda telah mengawali aktivitas Anda dengan rasa syukur karena penyertaan Tuhan bagi kita semua. Kita boleh menghirup udara pagi ini ya, tetap mengandalkan Tuhan, dan semoga apa yang menjadi rencana Anda di hari ini tetap mengandalkan Tuhan dan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Baik pendengar, menemani Anda di pagi hari ini, kita akan mengawali dengan sentuhan mutiara hati Islami ya, menemani Anda umat muslim dan muslimah dimanapun berada lewat sajian. Dan untuk edisi hari ini ya, kita akan hadir untuk Anda bersama Ustadz Ahmad dengan topik anak yang terberkati. Kita ikuti bersama pendengar mutiara hati Islami.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Taqsim wa At-Taq'id lil Qawl al-Mufid. Itu yang diambil dari kitab Al-Qawl al-Mufid oleh Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, وَقَضَى رَبُّكَ, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan, qadha, telah menetapkan atau memerintahkan. Apakah isi ketetapan dan perintah tersebut? أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ, yaitu supaya kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imma wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada walidain, kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar, jika salah seorang di antara keduanya atau salah satunya sampai al-kibar, sampai berusia tua, lanjut usia, ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau kedua-duanya, maka fala taqul lahuma uf, maka janganlah katakan kepada keduanya kata uf, kata ah. Itu kata yang menunjukkan penolakan. Wala tanharhuma, dan jangan pula membentak keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya yaitu ucapan yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini terdapat perintah untuk kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, yaitu alla ta'budu illa iya, yaitu janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka penggalan ayat ini, hadha huwa tauhid, itulah dia tauhid yang apa, litadhammunihi linnabi wal isbat, inilah dia tauhid yang mengandung an-nabi, menafikan. Alla ta'budu, janganlah kalian beribadah tidak kepada siapapun, atau dengan kata la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi siapapun dan apapun. Ini nabi, an-nabi mutlak, kita menafikan secara total, secara mutlak. Tidak ada yang kita tetapkan kecuali illallah, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita benar-benar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait tentang waqadha, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, maka terkait tentang qada'ullah yang qasimu ila qismain, terkait tentang keputusan Allah, ketetapan Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah qada'un syar'i, yaitu ketetapan Allah yang syar'i. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan suatu perintah yang disyariatkan. Salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain, ini adalah qada'un syar'i, ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang syar'i. Yang mana qada'ullahi syar'i, ketetapan Allah yang syar'i adalah yang disyariatkan, yang diperintahkan, yang disebutkan di dalam wahyunya, yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, yaitu la yakunu illa bima yuhibbu Allah. Yang mana qada'ullahi syar'i, ketetapan Allah yang syar'i, tidaklah kecuali pada perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menetapkan ketetapan syar'i, yang mana ketetapan ini adalah ketetapan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di salat, disyariatkan kita salat, itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita puasa, itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga zakat, begitu juga haji. Kemudian terkait tentang qada'ullahi syar'i, ketetapan Allah yang syar'i ini adalah yajuzu uquhu wa adamu, itu bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala
1: sudah menetapkan suatu syariat berupa sholat misalnya, yang mana sholat ini merupakan sebuah ketetapan Allah yang dicintai oleh Allah, namun nyatanya pada kebanyakan manusia, ada manusia yang sholat, ada manusia yang tidak sholat. Begitu juga terkait waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan, Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan bahwasanya alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Mentauhidkan Allah adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah. Tapi nyatanya di dalam kehidupan manusia, ada manusia yang bertauhid, ada manusia yang melakukan kesyirikan. Semoga bisa dipahami arti qadha syar'i. Kemudian yang kedua adalah qadha'un kauni, yaitu keputusan Allah yang merupakan keputusan kauni, yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang mana hal ini yakunu bima ahabbahu Allah wa bima la yuhibbuhullah, yaitu bisa jadi pada perkara yang dicintai oleh Allah, atau bisa jadi pada perkara yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkait tentang qadha kauni, keputusan Allah yang sifatnya kauni, yaitu pasti dia terjadi. Pasti dia terjadi. Mencuri misalnya, ia adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syirikan, perkara yang tidak disukai oleh Allah. Tapi ada dari manusia yang mencuri, ada manusia yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana contohnya adalah وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ فِي الْكِتَابِ لَتُبْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ, dan kami telah memutuskan kepada Bani Israel di dalam kitab, لَتُبْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ, niscaya kalian benar-benar akan membuat kerusakan di muka bumi. وَقَضَيْنَا, dan kami telah tetapkan. Artinya membuat kerusakan adalah perkara yang tidak dicintai, yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai kerusakan. Karena kerusakan adalah perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun nyatanya banyak dari manusia membuat kerusakan. Pertanyaannya, kaifa yaqdi Allahu ma la yuhibbu? Bagaimana Allah menetapkan sesuatu yang tidak Allah sukai? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu yang tidak Allah sukai? Maka terkait tentang sesuatu yang dicintai, al-mahbubu li ghairihi qad yakunu makruhan li dhati, bisa jadi sesuatu itu dicintai karena sebab yang lain, dan bisa jadi hal tersebut tidak disukai secara zatnya. Walakin yuhabbu lima fihi minal hikmati wal maslahah, akan tapi hal tersebut disukai karena di dalamnya ada hikmah, karena di dalamnya ada maslahah, sehingga fayakunu yaumaidin mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar, maka sesuatu itu bisa jadi dicintai, disukai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain. Contohnya misalnya, yang kita sebutkan tadi, misalu dzalik al-fasadu fil ardh min bani Israel, kerusakan di muka bumi ini yang dilakukan oleh bani Israel, perbuatan ini fi haddi dzati, secara zat merusak ini, makruhan ilallah, ia tidak disukai oleh Allah. Lianna Allah la yuhibbul fasad walal mufsidin, karena Allah tidak menyukai kerusakan dan tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin lihikmah, akan tetapi sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bisa jadi sesuatu tersebut tidak dicintai oleh Allah, tapi di sana ada hikmah. Di sana ada hikmah. Allati yatadammanuha yakunu mahbuban ila Allah, yang mana di sana ada hikmah yang terkandung di dalam kerusakan tersebut, yang mana hikmah tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang lain. Seperti apa misalnya? Al-qahr, kekeringan. Wal-jad, jama juga kekeringan. Wal-marad, penyakit. Wal-fakhr, kepakiran. Li'anna Allah la yuhibbu an yu'zi ibadahu bi syai'in min dhalik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan menyakiti hambanya dengan hal tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu penyakit, suatu kekeringan, suatu musibah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan menyakiti hambanya, bal yuridu bi ibadihi al-yusr, bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hambanya itu adalah kemudahan bagi hambanya. Walakin yuqaddiruhu lil hikmah aw lil hikam al mutarattiba alayhi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya, menetapkannya karena hikmah yang akan ditimbulkan. Makanya ada hikmah di belakang setiap musibah. Fa yakunu mahbuban ila Allah min wajhin makruhan min wajhin akhar, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang dicintai dari sisi suatu sisi dan dibenci dari sisi yang lain, sisi yang lain. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi terkait tentang penyakit, terkait tentang musibah dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan menyakiti hamba-hambanya. Tapi Allah sudah tetapkan, yang bisa jadi di belakangnya terdapat hikmah. Dengan orang diberikan musibah, semakin ia taat kepada Allah. Diberikan penyakit, semakin ia sadar. Semakin ia mendatangi rumah Allah. Maka inilah hikmah. Hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait tentang al-mahbubu yang qasimu ila qismain, maka dengan sebab demikian, sesuatu yang dicintai itu yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mahbubun lidzati, yang dicintai secara lidzati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mahbubun lighairi, dicintai karena hal yang lain. Bukan secara zat benda tersebut yang dicintai, tapi ia dicintai karena ada sesuatu yang lain. Seperti apa misalnya? Kadawai mahbubun litadawi, seperti obat. Obat ini kita tidak sukai, pahit, tidak enak kita makan, tapi ada keinginan yang kita inginkan dengan meminum obat. Kita mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terpaksa meminumnya supaya kita mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara obat ini, zat obat ini adalah tidak kita sukai. Namun karena obat ini dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan kepada kita, maka kita memakannya, meminumnya. Itu namanya adalah mahbubun li ghairi, dicintai karena ada hal lain yang diinginkan, sebagaimana tadi penyakit, musibah dan lain sebagainya. Maka dengan hal ini bisa jadi orang ketika mendapatkan musibah diampuni oleh Allah. Allah ingin mengampuninya. Mendapatkan musibah ditinggikan derajatnya. Allah mendatangkan musibah menjadikan orang itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah perkara yang baik. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan supaya kalian tidak beribadah, tidak menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah, hanya kepadanya. Terkait tentang ubudiyah, hamba, penghambaan, tanqasimu ila thalathati aqsam. Ubudiyah ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah yaitu ubudiyah yang ammah, umum. Apa arti ubudiyah ammah? Yaitu ubudiyatur rububiyah, yaitu ubudiyah rububiyah, atau bahasa yang lain adalah ubudiyatul qahar. Apakah ubudiyatul qahar itu? Ubudiyatul rububiyah itu yaitu bahwasanya kita semuanya ini adalah hamba Allah. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah diciptakan oleh Allah. Maka hal ini likullil khalq, masuk di dalamnya semua makhluk. Ini namanya ubudiyah ammah secara umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada sesuatu pun, semuanya baik di langit maupun di bumi, kecuali dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala abdan, sebagai hamba. Semua makhluk ia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait ubudiyatun ammah ini, yadkhulu fi dzalikal kufar, masuk di dalamnya adalah orang kafir. Yang kedua, ada ubudiyatun khassah, yaitu ubudiyah hamba secara khusus. Hamba secara khusus ini hanya terikat kepada hamba yang melakukan penghambaan dengan ketaatan yang umum. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah. Inilah hamba Allah yang khusus. Adapun yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, dari hamba Allah, dia hamba Allah, namun tidak beribadah kepada Allah, namun dia syirik kepada Allah, maka pada hakikatnya dia bukan hamba Allah, dia adalah hamba syaitan. Maka ini yang kedua, ini adalah ubudiyah khassah, itu ubudiyah secara khusus yang mencakup at-ta'atul ammah, ubudiyatul ta'atil ammah, ubudiyah secara ketaatan. Di orang-orang yang melakukan ketaatan, dari orang-orang yang beriman, dialah hamba Allah. Artinya hamba Allah yang taat kepada Allah. Ia tidak taat kepada selain Allah. Ia tidak taat kepada syaitan. Kalaupun ia ingin taat kepada siapapun, maka ketaatannya itu didasari dengan ketaatan kepada Allah. Dia tidak akan taat kepada siapapun kalau ketaatan tersebut bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, ibadur rahman itu hamba Allah yang pilihan, yang taat kepada Allah. Siapakah mereka? Bagaimana ciri-ciri mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang mereka berjalan di muka bumi ini dengan rendah. Tidak sombong. Tidak angkuh. Tidak membusungkan dada. Itu di antara sifat ibadur rahman, sifat hamba pilihan Allah. Wa hadhihi ta'ummu kullu man ta'abbada lillahi bi syar'i. Terkait tentang ubudiyah khassah ini, yaitu mencakup umum bagi semua orang yang beribadah kepada Allah dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin menjadi hamba Allah, hamba yang selalu beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dari ubudiyah, lebih khusus lagi, yang dikenal dengan khassatul khassah, yaitu hamba yang khusus dari yang khusus. Yang kedua ini tadi, hamba yang taat kepada Allah ini khusus. Nah, kekhususan ini ada yang lebih khusus lagi, lebih khusus dari yang khusus, yaitu siapa? Ubudiyatur rusul alaihimussalatu wassalam, yaitu penghambaan para rasul alaihimussalatu wassalam. Yang mana ubudiyah para rasul adalah wahwa aywahya akmalul ibadah, yang mana ubudiyahnya para rasul adalah ubudiyah ibadah yang paling sempurna. Kita ini para jemaah dirahmati Allah, sebagaimanapun kita berusaha, kita ingin taat dari pagi hingga pagi kembali, tidak akan bisa kita menjadi nabi. Tidak akan bisa kita menjadi rasul. Karena ia, kerasulan dan kenabian ini adalah karunia Allah kepada hamba-hamba pilihan Allah. Maka ubudiyah khassah ini hanya dimiliki oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait hal ini terdapat banyak dalil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzalal qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yaitu tabarakalladzi nazzalal qur'an. Maha mulia Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an. Al-Furqan kepada siapa? Ala abdihi, kepada hambanya. Siapa hambanya di sini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kita. Tidak ada diturunkan wahyu kepada kita. Justru kalau ada orang mengaku diri mendapatkan wahyu dari Allah, sekarang ini dia adalah pendusta. Ini adalah ubudiyah yang khusus dari yang khusus. Sehingga Syekh mengatakan, li'annahu la yubari ahadun haula, li'annahu la yubari ahadun haula'i rusul bil ubudiyah. Karena tidak ada seorang pun dari mereka ini, dari manusia ini, yang dapat menandingi para rasul di dalam ibadah, di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka minimal kita para jemaah yang dirahmati Allah, terkait tentang pembagian ubudiyah ini, minimal kita adalah ubudiyah khasah, yaitu kita penghambaan diri kita kepada Allah dengan penghambaan yang khusus, yaitu berupa selalu kita melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba syaitan, jangan sampai kita menjadi hamba dirham, hamba dinar, hamba dunia. Jangan sampai. Kalau kita ingin menghambakan diri kita, hambakanlah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia dalil yang ketiga dari bab yang pertama tentang wujubut tauhid ini. Kita akan pindah kepada dalil yang keempat. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan tauhidkanlah Allah. Ini perintah untuk kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syai'an. Syai'an ini adalah dalam bahasa Arab dikenal dengan an-nakirah fi siyaqin nafyi atau fi siyaqin nahyi, yaitu kalimat nakirah dalam bentuk larangan, yang mana artinya adalah umum. Berarti arti dari ayat ini adalah beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Jangan kita cari tandingan bagi Allah dengan sesuatu apapun. La nabiyan, tidak nabi. Wala malakan, tidak malaikat. Wala waliyan, tidak wali. Bal wala amran min umurid dunia, tidak juga dalam perkara dari perkara-perkara dunia. Fala taj'alid dunia syarikan ma Allah. Jangan kita jadikan dunia ini menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umum semuanya. Kata syai'an di sini adalah nakiratun fi siyaqin nahyi, yaitu kalimat nakirah dalam konteks larangan. Jika orang mengatakan kepada kita misalnya, ingat, nanti jangan kamu makan apapun. Jadi kita dilarang memakan apapun di situ, tidak boleh. Ada bentuknya larangan, kemudian nakirah, apapun. Kalau dia sebut sesuatu yang ma'rifah, berarti yang lain tidak terlarang. Misalnya jangan kamu makan mangga, disebutkan mangga, oh, yang terlarang berarti mangga di sini. Jadi boleh saya makan jeruk, boleh saya makan buah yang lain. Kalau dia mengatakan jangan makan apapun, tidak ada. Nah begitu juga teks, konteks ayat ini adalah beribadahlah hanya kepada Allah, tauhidkanlah Allah semata. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apapun itu. Tidak boleh kita berikan hak uluhiyah, kita beribadah kepada siapapun. Tidak nabi. Tidak malaikat. Tidak wali. Sehingga tidak boleh bagi kita berdoa. Berdoa kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, tolong berikan aku kesehatan. Tidak boleh. Karena ini hak Allah, ibadah ini adalah hak Allah yang harus kita berikan kepada Allah. Apalagi kita akan berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ya Syekh yang sudah meninggal, berikanlah aku harta, berikanlah aku kesembuhan. Tidak boleh, ini hak Allah, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, itu dia dalil yang keempat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang bab wujub tauhid. Semoga apa yang kita bahas para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari kitab ini bermanfaat bagi kita, dapat kita pahami dengan benar, dapat juga kita amalkan dengan pengamalan yang benar, sehingga kita benar-benar berada di atas tauhid kepada Allah, benar-benar di atas keimanan kepada Allah, benar-benar kita dijauhkan dari kesyirikan, benar-benar kita mengetahui mana dia kesyirikan sehingga kita meninggalkannya. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan dapat menjadi menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kala di akhirat. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggar pendengar bersama Anda pagi hari ini lewat Mutiara Hati Islami, satu jam terlewati pendengar, saatnya kami akhir untuk Anda dan kembali mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah RRI Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Keberhasilan suatu daerah dalam menekan inflasi diukur oleh Badan Pusat Statistik BPS dan menjaga kestabilan ekonomi berkelanjutan. Event Bupati Cup menjadi momentum akurat guna bina silaturahmi dan kesejahteraan sosial warga di wilayah Kei Besar dan Ohoi secara khusus. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Jumat 31 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Debi Kelmaskosu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, PLT Kepala Puskesmas Debut, Salmon Yamblean, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang telah memberikan kesempatan kepada satu orang tenaga dokter dan satu orang tenaga perawat di Puskesmas Debut untuk melanjutkan pendidikan.

0: Yamlian menjelaskan, tenaga perawat akan menjalani pendidikan selama 2 tahun, sedangkan tenaga dokter melanjutkan pendidikan spesialis atau tenaga ahli. Ia berharap ilmu dan kompetensi yang diperoleh nantinya dapat kembali diterapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Debut.
1: Salah satunya itu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah karena satu tenaga dokter dan satu tenaga perawat di Puskesmas Debut ini diberikan izin untuk melanjutkan kuliah. Jadi untuk satu tenaga perawat ini satu mendekati 2 tahun. Tambah dengan satu tenaga dokter mengambil ahli, tenaga ahli. Kalau untuk di Puskesmas Debut walaupun satu tenaga dokter sementara melakukan tugas belajar dan perawat, tapi ada tenaga dokter, ada satu tenaga dokter untuk melayani masyarakat. Maupun perawat juga ada.
0: Meski terdapat tenaga kesehatan yang menempuh pendidikan, Yamlian memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan dokter pengganti sehingga kebutuhan pelayanan medis di Puskesmas Debut tidak mengalami kendala. Ia menambahkan, Puskesmas Debut yang merupakan puskesmas rawat inap tetap siaga memberikan pelayanan selama 24 jam. Dengan dukungan tenaga kesehatan yang tersedia, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, cepat, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Saudara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjelaskan bahwa keberhasilan suatu daerah dalam menekan inflasi diukur oleh Badan Pusat Statistik, BPS. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya mendukung pengendalian inflasi, khususnya melalui penguatan sektor pangan. Ia mengatakan gejolak harga pangan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi inflasi di Kota Tual. Kondisi tersebut kerap dipengaruhi kendala transportasi karena distribusi bahan pangan masih bergantung pada kelancaran kapal, pesawat, dan sarana angkutan lainnya.
2: Nah, berbagai upaya yang kita lakukan dalam rangka pengendalian inflasi pada sektor pangan. Salah satunya adalah dengan melakukan gerakan pangan murah untuk beberapa pangan. Ada 11 kelompok pengeluaran yang diukur oleh Badan Pusat Statistik. Kita pemerintah daerah karena melihat gejolak harga pada pangan itu sering terjadi dan yang sangat bergejolak itu rata-rata adalah harga pangan. Nah, ada beberapa harga yang memang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga kita agak sulit melakukan intervensi. Sehingga untuk mengimbangi nilai inflasi kita itu, maka kita melakukan gerakan pangan murah.
0: Darnawati menegaskan, Dinas Ketahanan Pangan terus menjalankan berbagai program untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meminimalkan dampak kenaikan harga bahan pokok. Ia menambahkan, pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak termasuk TNI dan Polri. Sinergi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan gerakan pangan murah yang diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di Kota Tual. Saudara, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak diibaratkan sebagai butterfly effect, di mana perhatian dan kehadiran yang tampak sederhana dapat memicu perubahan besar yang membentuk karakter, kesehatan, dan masa depan anak. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
3: Kehadiran seorang ayah di sisi anak seringkali terlihat sebagai hal sederhana, namun perhatian yang diberikan secara konsisten dapat menciptakan efek berantai atau butterfly effect yang membentuk karakter, kesehatan, dan masa depan anak hingga dewasa. Pandangan itu mengemuka dalam sosialisasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Langgur beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang berkualitas. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantokna mengatakan, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan fisik anak. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, juga berperan penting dalam membentuk karakter, memberikan rasa aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
4: Pemenuhan gizi fisik harus diimbangi dengan pemenuhan gizi mental dan karakter. Disinilah program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, memegang peran kunci. Kita ingin mendobrak stigma lama bahwa mengasuh anak hanya tugas seorang ibu. Tetapi melalui program ini, kami mengajak para ayah di daerah ini untuk hadir secara utuh dalam tumbuh kembang anak kita.
3: Menurut Viali, masih banyak keluarga yang menempatkan ayah semata-mata sebagai pencari nafkah. Padahal anak membutuhkan figur ayah yang hadir dalam kesehariannya, baik saat belajar, bermain, maupun menghadapi berbagai tantangan dalam proses tumbuh kembang. Melalui program GATI, pemerintah mengajak para ayah untuk mengambil peran lebih besar dalam kehidupan anak. Kehadiran itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti mengantar anak ke sekolah, mendampingi belajar, menghadiri kegiatan sekolah, atau sekedar meluangkan waktu untuk berbincang dan mendengarkan cerita mereka. Viali mengibaratkan keterlibatan ayah sebagai sebuah butterfly effect. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memunculkan dampak besar yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi akan dirasakan anak dalam jangka panjang.
4: Jadi saya minta Bapak Ibu, perubahan itu mulai dari dalam kita, mulai dari pemerintah daerah, mulai dari ASN. Mulai dari ASN, kemudian pasti obrolan itu ke keluarga, ke saudara, ke teman-teman. Ajak, mari kita lebih aktif untuk menjadi bapak di dalam rumah. Bukan bapak di luar rumah, tapi bapak di dalam rumah juga. Ada satu istilah namanya butterfly effect. Jadi setiap perubahan kecil yang kita lakukan, itu membuahkan hasil yang besar di masa depan.
3: Anak yang tumbuh dengan dukungan kedua orang tua cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, kemampuan bersosialisasi yang lebih kuat, serta ketahanan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Karena itu, keterlibatan ayah tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, melainkan kebutuhan dalam proses pengasuhan. Viali menegaskan perubahan pola pengasuhan harus dimulai dari lingkungan terdekat. Aparatur pemerintah diharapkan dapat menjadi contoh dalam membangun keluarga yang lebih harmonis dan melibatkan ayah secara aktif dalam pengasuhan. Diharapkan gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI tidak hanya menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi mampu melahirkan kesadaran baru di tengah masyarakat. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan seorang ayah setiap hari, masa depan generasi berikutnya perlahan dibentuk. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selangkah lebih maju dalam menyiapkan arah pembangunan jangka panjang berbasis kependudukan. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan PJPK Daerah telah rampung disusun dan tinggal menunggu pengesahan melalui surat keputusan. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Provinsi Maluku, Edi Setiawan mengatakan, keberadaan peta jalan kependudukan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah. Dokumen tersebut tidak hanya memotret kondisi penduduk saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan demografi, mulai dari stunting, kualitas sumber daya manusia, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
4: Bonus demografi kita bisa menjadi terancam. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita punya program peta jalan pembangunan kependudukan Maluku Tenggara itu sudah selesai. Tinggal nunggu nanti pengesahannya saja dalam bentuk SK nanti ya.
0: Edi mengungkapkan penyelesaian peta jalan kependudukan dan penguatan program gizi merupakan dua upaya yang saling melengkapi dalam menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas. Keduanya menjadi landasan penting guna mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Dengan dokumen kependudukan yang telah rampung dan berbagai program intervensi yang terus diperkuat, Maluku Tenggara diharapkan memiliki arah pembangunan yang lebih terukur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah penting menekan prevalensi stunting secara konsisten di masa mendatang. Saudara, event Bupati Cup menjadi momentum akurat guna bina silaturahmi dan kesejahteraan sosial warga di wilayah Kei Besar dan Ohoi secara khusus. Camat Kei Besar Maluku Tenggara Titus Betaubun kepada RRI mengatakan, event bola voli yang diselenggarakan 11 kecamatan termasuk kecamatan Kei Besar merupakan hasil refleksi dari Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hadubun sebagai langkah inovasi jelang peringatan HUT RI ke-81 tahun ini yang kegiatannya dirasakan langsung oleh masyarakat lewat event Bupati Cup, sehingga beberapa poin prioritas yang terungkap dalam kegiatan ini diantaranya peran aktif masyarakat turut serta secara langsung dalam ajang Bupati Cup yang digelar pada 11 kecamatan, menjunjung tinggi kebersamaan antar warga, antar masyarakat, antar Ohoi, demi menjalin persaudaraan bagi terciptanya keutuhan dan keharmonisan masyarakat di wilayah itu.
5: Event-event yang dilakukan di 11 kecamatan, termasuk kecamatan Kebesar, hasil refleksi yang terhormat Bapak Bupati, beliau berinovasi untuk menyongsong HUT 17 ke-81 ini, itu dirasakan langsung oleh masyarakat lewat event Bupati Cup. Ada beberapa hal yang menonjol di sana. Yang pertama, masyarakat turut serta secara langsung dalam ajang Bupati Cup, karena ini dilaksanakan di 11 kecamatan. Yang kedua, ajang Bupati Cup dalam rangka menjunjung kebersamaan antar warga, antar masyarakat, antar ohoi, bagaimana menjalin persaudaraan agar keutuhan dan keharmonisan masyarakat di wilayah pesisir, khusus di wilayah kecamatan Kebesar itu, dia harmonis. Yang ketiga, momen Bupati Cup ini dalam menyusung HUTERI meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, UMKM yang ada di wilayah itu dikembangkan lewat kegiatan Bupati Cup, bahkan potensi-potensi unggulan yang ada di desa juga itu diarahkan untuk harus tampil upaya pemerintah untuk menjaga ekonomi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di desa sampai dengan di kota.
0: Beta Ubun menilai selaku Kabupaten Kepulauan yang masyarakat dominan berada di wilayah pesisir, khususnya di wilayah Kecamatan Kebesar, untuk membangun hubungan harmonis dan lewat momen Bupati Cup akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui kiat UMKM yang ada di wilayah tersebut dengan mengangkat potensi unggulan yang ada di desa, juga diarahkan untuk harus tampil dalam rangka upaya pemerintah menjaga ekonomi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di desa sampai ke kota. Olehnya itu, antusias masyarakat di Kecamatan Kebesar dalam rangka menyikapi turnamen bola voli memperebutkan Bupati Cup menarik simpati dan respon yang tinggi dari seluruh elemen di semua ohoi, dari 37 ohoi yang menghadiri acara pembukaan, melibatkan tim voli, para kepala ohoi, seluruh kelompok yang ada di desa. Dikatakan selain pertandingan voli, pihaknya melombakan kebersihan ohoi dan keras jalan indah level Kecamatan Kebesar untuk mewujudkan persatuan dan silaturahmi antar warga. Saudara Ananda bersinar langkah prioritas BNN untuk mewujudkan generasi emas bangsa yang bersih narkoba khusus di Kepulauan K. Kepala BNN Kota Tual Ahmad Renioriaan menjelaskan, Badan Narkotika Nasional menjadi lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden lewat tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan, pemberantasan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba dengan wilayah kerja yang meliputi Maluku Tenggara dan Kota Tual sejalan amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 terkait pemberantasan dan pencegahan serta rehabilitas penanganan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga BNN memiliki program prioritas nasional yang telah diluncing oleh Kepala BNN RI. Pada puncak Hari Anti Narkotika Internasional, diantaranya kegiatan Ananda Bersinar yang berarti anti narkoba dimulai dari anak yang diluncurkan di tahun 26 Juni 2026 lalu.
6: Tiga hal yang kami harus laksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang 35 tahun 2009. Ada pemberantasan atau penangkapan, ada pencegahan, kemudian ada rehabilitasi. Ya. Tahun 2026 ini kami BNN punya program prioritas nasional yang sudah diluncurkan oleh Bapak Kepala BNN RI pada puncak Hari Anti Narkotika Internasional itu adalah kegiatan Ananda Bersinar. Nah, Ananda Bersinar ini artinya anti narkotika dimulai dari anak. Program prioritas yang kita luncurkan di tahun 2026, pencegahan itu dimulai dari anak.
0: Menurut Renioriaan, selain program Ananda Bersinar, juga program integrasi kurikulum anti narkotika yang dilakukan di sekolah-sekolah dan proses integrasi kurikulum anti narkotika di sekolah baik SMP dan SMA yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual dengan sasaran melakukan tindakan preventif bahaya narkoba mulai dari anak sejak dini yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan MPLS, di mana pihak sekolah mengundang BNN lewat bidang P2M guna melaksanakan sosialisasi maupun edukasi kepada anak terkait bahaya narkoba terhadap remaja usia sekolah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tualdi Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, aktivasi BPJS memberi harapan baru bagi pasien yang memeriksa kesehatannya. Kebijakan melakukan aktivasi kepesertaan BPJS pada hari yang sama memberikan harapan baru bagi setiap pasien BPJS yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudahan administrasi masih harus berjalan bersama penguatan tenaga kesehatan, fasilitas, pelayanan obat, dan akses rujukan. Di Kepulauan Tanimbar, sakit tidak hanya selalu berkaitan dengan diagnosis dan pengobatan. Ada jarak yang harus ditempuh, cuaca serta kondisi laut yang tidak selamanya bersahabat, biaya perjalanan, keterbatasan tenaga kesehatan, hingga administrasi yang turut menentukan seberapa cepat seorang pasien memperoleh pelayanan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Elna Sitorisme Anakota, mengatakan masyarakat yang datang ke rumah sakit namun mengalami persoalan terkait kepesertaan BPJS kini dapat memperoleh pelayanan tanpa harus menunggu proses administrasi dalam waktu yang lama. Menurutnya, kebijakan tersebut telah dimulai sejak Februari 2026. Mekanisme pelayanan sebelumnya berpotensi menghabiskan waktu lebih lama. Kini diarahkan agar segera diselesaikan pada hari yang sama. Dalam kondisi tertentu, warga asal desa atau pulau terluar harus menempuh perjalanan panjang menuju Somlaki untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Waktu tempuh tak hanya dipengaruhi jarak, tetapi juga kondisi gelombang, musim, ketersediaan fasilitas, transportasi, serta kemampuan ekonomi keluarga. Saudara, pertahanan ekonomi tidak menjadi satu-satunya alasan berbisnis, namun kesehatan juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kaitan dengan pengurusan bisnis. Hal itu dikemukakan Professional Health Index Masela, Dr. Agus Salim, saat pembukaan seminar sehari oleh Medical Pratama Indonesia yang merupakan salah satu kontraktor Inpex Masela. Dikatakannya, karena itu pencegahan terhadap malaria dan demam berdarah ini dinilai sangat penting dan harus dilakukan secara kontinu mengingat wilayah Kepulauan Tanimbar yang terdiri dari banyak pulau dengan rentan kendali yang cukup sulit dengan melihat penyakit menular masih sebagai salah satu ancaman serius bagi masyarakat di daerah ini. Terkait dengan hal itu, Inpex Masela kemudian mengusulkan salah satu program unggulan, yakni pengendalian malaria dan demam berdarah denggi atau DBD. Menurutnya, pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit demam berdarah, denggi maupun malaria dibutuhkan kesadaran penuh masyarakat dalam hal pencegahan dini dengan melakukan pembersihan di lingkungannya masing-masing. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Inpex perangi malaria dan demam berdarah. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus membangun karakter hidup sehat. Inpex dan SKK Migas melalui Medical Prakasa menggandeng pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar untuk melakukan pencegahan serta penanganan penyakit malaria dan demam berdarah. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratuanak mengatakan kepada seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan yang ada di Tanimbar agar selalu menciptakan karakter hidup yang sehat demi menjaga keluarga dari bahaya demam berdarah dan malaria serta melakukan perang terhadap malaria dan demam berdarah melalui gerakan Gebrak Malaria.
7: Gebrak Malaria ini apa? Sama-sama kita perangi malaria, sama-sama kita perangi DBD. Caranya bagaimana? Mulai dari orang-orang kita berikan pengetahuan. Saya melihat apakah ini petugas kesehatan? Tidak.
0: Hal ini diwujudkan melalui program pengendalian demam berdarah dan malaria di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang turut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dukungan penuh dilakukan demi mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus malaria di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke depannya. Saudara, buka pemusatan latihan Paskibraka 2026, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menekankan pentingnya pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan muda. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara resmi memulai melakukan pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Acara pembukaan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuana, yang dilanjutkan dengan launching gerakan pembagian bendera merah putih yang berlangsung di Pandopo, kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar. Sebanyak 41 calon anggota Paskibraka yang telah dinyatakan lolos seleksi ketat, kini resmi memasuki masa karantina dan pemusatan latihan. Mereka digembleng sebagai persiapan menjalankan tugas mulia pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ratu Anak mengatakan apresiasi dan rasa bangganya kepada seluruh peserta yang berhasil menyisihkan ribuan pelajar lainnya di bumi Duan Lolat, serta selamat atas terpilihnya putra-putri sekalian. Mereka semua adalah putra-putri terbaik Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah terpilih melalui proses seleksi ketat. Bukti potensi dan semangat luar biasa yang dimiliki sekaligus menjadi kehormatan besar bagi diri mereka sendiri, sekolah, dan orang tua. Juliana Ratu Anak lebih lanjut menegaskan status sebagai anggota Paskibraka terpilih membawa tanggung jawab moral. Peserta dituntut mampu menunjukkan kualitas diri sebagai insan beretika tinggi, berbudi luhur, serta berwawasan kebangsaan yang kuat. Pemusatan latihan ini dirancang untuk pemantapan ketahanan fisik dan kesiapan mental demi suksesnya pengibaran serta penurunan Sang Merah Putih pada 17 Agustus mendatang dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bendera merah putih secara simbolis. Aksi ini menjadi penanda dimulainya gerakan pembagian bendera di seluruh penjuru Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memperkuat rasa persatuan dan cinta tanah air. Turut hadir memberikan dukungan dalam acara tersebut para staf ahli, asisten setda, pimpinan OPD, serta para tamu undangan. Selamat berlatih kepada 41 calon Paskibraka. Semoga sukses mengemban tugas mulia mengibarkan Sang Merah Putih pada 17 Agustus mendatang. Jaya terus Paskibraka Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Keberhasilan suatu daerah dalam menekankan inflasi diukur oleh Badan Pusat Statistik BPS dan menjaga kestabilan ekonomi berkelanjutan. Event Bupati Cup menjadi momentum akurat guna bina silaturahmi dan kesejahteraan sosial warga di wilayah Kei Besar dan Ohoi secara khusus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debi Kelmaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Lihat si kecil aktif, ceria, penuh semangat. Tapi, apakah tumbuh kembangnya sudah optimal? Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Anak yang mengalami stunting bisa kesulitan belajar, mudah sakit, dan pertumbuhannya terhambat. Sebagai orang tua, kita bisa mencegahnya dengan memberikan makanan bergizi seimbang setiap hari, lengkap dengan protein, sayur, dan buah. Pastikan anak mendapat ASI eksklusif di awal kehidupannya dan lanjutkan dengan MPASI yang sehat dan cukup. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin di Posyandu. Perhatian kecil hari ini menentukan masa depan besar mereka. Anak bebas stunting tumbuh kuat, cerdas, dan penuh harapan.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tuan masih menemani Anda, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, saya Divi dan Arif mengucapkan selamat memulai aktivitas Anda, selamat memulai harapan baru Anda di hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda dengan tugas-tugas pokok Anda ya. Yang lagi sibuk menyiapkan sarapan, yang lagi sibuk untuk menjaga kesehatan tubuh ya, berolahraga pagi ini. Semoga semuanya juga bisa Anda nikmati ya. Kami Pro 1 Era Ritual bersama Debbie dan juga Arif menemani Anda pagi hari ini. Pendengar, kembali perbaharui informasi Anda hingga nantinya di pukul 7 ya waktu Indonesia Timur. Seperti biasa hadir lewat Halo RRI ya, nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, informasi terupdate untuk Anda saat ini kami kutip dari laman rri.co.id. pendengar, pemerintah perkuat kualitas layanan program makan bergizi gratis. Ya, pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional BGN. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan optimal. Pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap peningkatan standar mutu pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi penting tersebut disampaikan oleh pejabat pemerintah dalam rilis resmi pada Senin 27 Juli 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan penjelasan resmi secara langsung mengenai kebijakan tersebut. Pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah pada seluruh rantai pasok distribusi pangan nasional secara berkelanjutan. Kodari juga menegaskan bahwa sistem pengawasan program akan dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Indikator utama keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur berdasarkan jumlah total penerima manfaat saja. Ia menegaskan bahwa struktur kepemimpinan baru akan memperkuat konsistensi pelaksanaan seluruh agenda strategis nasional. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kesinambungan program prioritas pemerintah secara jangka panjang. Kodari kembali menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan tidak menyurutkan langkah pemerintah dalam menyukseskan program prioritas. Program kesehatan ini dirancang secara terstruktur demi mencetak generasi bangsa yang sehat dan berkualitas. Ia menyebutkan bahwa pemerintah selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional program di lapangan. Langkah taktis tersebut diambil demi memberikan dampak positif secara nyata bagi seluruh masyarakat penerima.

Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui

Informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

0: Papa, saya tamat SD nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, semua dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.
4: Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar setia RRI Tual dimanapun Anda memantau siaran kami. Semangat pagi dan jangan lupa untuk tersenyum dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan ya. Kami masih terus perbaharui informasi Anda pagi ini pendengar, dan info selanjutnya ini terkait dengan pemerintah yang menyelenggarakan program Sekolah Nasional Terintegrasi di 17 kabupaten dan kota pada tahun ajaran 2026-2027. Program ini pendengar menjangkau 13 provinsi guna mempercepat pemerataan mutu pendidikan berkualitas bagi masyarakat daerah. Pemerintah mencatat hanya 4% kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan SMP serta SMA bermutu. Badan Komunikasi Pemerintah merilis data capaian mutu pendidikan nasional tersebut pada Senin 27 Juli 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari, ia menyampaikan urgensi penguatan ekosistem pembelajaran daerah. Pembangunan fisik sekolah harus berjalan seiring dengan perbaikan mutu pengajaran secara menyeluruh di daerah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, mengkoordinasikan penggabungan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem. Para siswa akan mempelajari kurikulum nasional melalui pendekatan pembelajaran mendalam berbasis STEAMS di sekolah. Program pendidikan ini memberikan fasilitas pengembangan karakter serta bakat murid secara gratis tanpa asrama. Skema tersebut menghadirkan alternatif pendidikan bermutu tinggi yang sangat mudah dijangkau dari rumah warga. Kodari menjelaskan manfaat luas dari program Sekolah Nasional Terintegrasi bagi pengembangan sekolah di sekitarnya. Sekolah ini berfungsi sebagai pusat peningkatan kompetensi guru dan tempat berbagi praktik baik pembelajaran. Layanan pendidikan terintegrasi ini melengkapi program pemerintah lainnya, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Ketiga program tersebut mengusung sasaran berbeda untuk memastikan seluruh anak bangsa berkembang secara optimal. Pemerintah membuka fasilitas sekolah tersebut di Kabupaten Bogor, Cianjur, Goa, hingga Ibu Kota Nusantara IKN. Wilayah lain mencakup

Pendengar setia ritual di manapun Anda memantau siaran kami. Kebersamaan kita pagi ini lewat musik dan informasi. Sesaat lagi kami akhiri untuk Anda, dan kembali kami ajak Anda untuk ikut berpartisipasi dan mengikuti siaran Halo RRI untuk edisi hari ini, pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
3: Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar. Kami kembali menyapa Anda di pagi ini lewat Halo RRI. Satu jam ke depan kami hadir untuk Anda pendengar, dan tentunya kami memberikan ruang bagi Anda yang ingin bergabung, menyampaikan komentar, keluhan, apa yang menjadi aspirasi Anda pendengar terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita, baik yang ada di Maluku Tenggara maupun yang ada di Kota Tual. Masalah-masalah sosial, masalah pendidikan, kesehatan, apapun persoalan yang Anda hadapi di lingkungan kerja Anda, di lingkungan tempat tinggal Anda, dimanapun Anda berada pendengar, kesempatan kami berikan bagi Anda di line telepon kami 0813-549-5875. Untuk setiap komentar, setiap keluhan, setiap partisipasi, aspirasi Anda pendengar akan kami follow up ke pihak-pihak berkaitan tentunya dengan komentar Anda tentunya pendengar, dan itu akan dituntaskan dan dijawab tuntas tentunya. Anda jangan ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda pendengar di 0813-549-5875. Hingga nantinya di pukul 8 kebersamaan kita pendengar, kami menemani Anda. Mengawali kebersamaan kita, Halo RRI pagi ini pendengar, beberapa sajian lagu pilihan telah disiapkan untuk mengisi kebersamaan kita, memberikan semangat untuk Anda, menginspirasi Anda di tengah tugas dan tanggung jawab Anda di pagi hari ini pendengar. Semoga terhibur selalu.

Itulah kata Putri Aryani ya pendengar. Teruskan langkah baikmu, apapun yang Anda impikan, tetap melangkah, jangan pernah lelah, jangan pernah mundur ya, karena kesuksesan pastinya tidak datang dengan mudah ya, perlu perjuangan, perlu kerja keras. Apakah Anda sudah memulai aktivitas Anda di hari ini dengan kerja keras, atau masih pada waduh tidur dulu nih, hari ini tidak kerja, waduh malas-malasan dulu deh, ntar siangnya sore baru makan, waduh gimana nih rencana kerjanya. Semoga sudah menyiapkan pagi ini dengan hal-hal positif ya pendengar. Jangan sampai beranjak ke tempat kerja Anda sebelum Anda mengisi perut Anda ya, sarapan. Dan pastinya apa yang menjadi kebutuhan Anda jangan sampai terlupakan. Anda pengendara roda 2 maupun roda 4 tetap waspada ya untuk jalur lalu lintasnya. Tetap berhati-hati menjaga keselamatan diri Anda dan keselamatan orang yang ada di sekeliling Anda tentunya. Tetap menjaga kenyamanan dan ketentraman di daerah kita tercinta pendengar. Iya pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama Dedi dan juga rekan Arif di Meja Putar ya, temani Anda pagi hari ini lewat Halo RRI tentunya. Anda punya kesempatan, silakan yang mau menyampaikan saran, komentar, pendapat Anda pendengar, sampaikan dan kami akan follow up ke pihak-pihak berkepentingan untuk nantinya menjawab apa yang menjadi keluhan Anda pendengar. 0813 549 5875.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Halo RRI di menit ke-27 masih bersama Divi dan Arif di meja putar pendengar. Tentunya masih setia untuk menanti Anda yang mau bergabung bersama kami menyampaikan aspirasi Anda pendengar. Persoalan-persoalan pelayanan publik yang terjadi di lingkungan kerja Anda, di tempat Anda tinggal, silakan sampaikan pendengar dan kami akan tindak lanjut ke pihak-pihak berkaitan. 0813 549 5875.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah loko buang sampah ini di sini, saya sudah biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa, lego di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah, akan bawa penyakit falkatung sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tualdi Langgur menemani Anda pendengar lewat Halo RRI di pagi ini. Tersisa 9 menit ya kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. 0813-549-5875. Kami masih terus menanti Anda. Silakan yang mau menyampaikan keluhan Anda, sampaikan aspirasi Anda pendengar terkait dengan pelayanan yang ada di daerah kita ini, apapun yang menjadi ketidakpuasan Anda. Mungkin saja pelayanan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, Anda bisa berkomentar pendengar. Atau mungkin Anda tidak puas dengan masalah-masalah sosial yang terjadi di daerah kita ini. Apapun itu pendengar, line interaktif kami 0813-549-5875. 9 menit kebersamaan kita tersisa pendengar, kami nantikan Anda sambil kita nikmati sajian lagu pilihan berikut ini. Spesial untuk menemani Anda yang tengah beraktivitas di pagi hari ini, semoga lebih semangat lagi untuk meraih kesuksesan di hari ini.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda memantau siaran kami, satu jam kebersamaan kita lewat Halo RRI edisi hari ini pendengar. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita kiri dan kembali masih bersama Libi dan juga rekan Arif di meja putar menemani Anda pendengar. Masih lewat musik dan informasi hingga dalam pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.

Jangan mudah menyerah untuk setiap perjuangan yang Anda sudah jalankan, pendengar. Itulah Cherry Bell ya, semangat yang indah menghiasi ruang dengar Anda di pagi hari ini di tengah aktivitas Anda. Semoga Anda juga lebih terinspirasi dan semakin semangat lagi untuk meraih harapan Anda. Oke, pendengar, masih bersama Devi dan juga rekan Arif di Meja Putar. Kembali perbaharui informasi Anda pagi ini. Pemerintah memastikan kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN tidak hanya diberikan kepada prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan, tetapi juga menyasar guru, dosen, serta tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T. Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi di Jakarta pada Kamis 30 Juli 2026 malam. Ia menjelaskan kebijakan ini diambil setelah pemerintah mempertimbangkan bahwa sejumlah instansi belum menerima penyesuaian besaran tunjangan kinerja selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur negara, terutama mereka yang mengabdikan diri di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. Sebelumnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan TNI serta Kementerian Pertahanan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026. Kebijakan tersebut diterbitkan setelah tunjangan kinerja di kedua instansi itu tidak mengalami penyesuaian selama sekitar 8 tahun. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, penyesuaian TUKIN diperlukan karena beban tugas TNI dan Kementerian Pertahanan terus meningkat. Pemerintah berharap kebijakan penyesuaian tunjangan kinerja tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan aparatur negara yang menjalankan tugas strategis baik di sektor pertahanan maupun pelayanan publik, khususnya di wilayah 3T.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia RRI, kami kembali perbaharui informasi Anda pagi ini. Pemerintah menerjunkan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi melalui berbagai rencana sesuai daerahnya. Menteri Transmigrasi Mentrans M. Iftita Sulaiman Suryanagara. Ia menegaskan fokus TEP 2026 untuk kerja nyata pembangunan kawasan transmigrasi. Sebanyak 1.476 peserta TEP 2026 yang terdiri dari 10 perguruan tinggi mendapat pembekalan dari berbagai kementerian dan lembaga. Adapun TEP 2025 lalu berhasil melakukan pemetaan potensi kawasan, sehingga tahun ini harus ada pembangunan kawasan sesuai potensinya. TEP 2026 diharapkan dapat mewujudkan upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Upaya tersebut membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia SDM melalui pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Mentrans Iftita memaparkan TEP 2025 sebelumnya telah berhasil memberikan data potensi pengembangan ekonomi di 154 kawasan transmigrasi. Menurutnya data tersebut dijadikan acuan dalam pembangunan pusat ekonomi baru di masing-masing kawasan transmigrasi yang memiliki perbedaan potensi. Anggota Komisi 5 DPR, Danang Wicaksana Sulistia, ia mengapresiasi penerjunan TEP 2026 ke 53 kawasan transmigrasi. Menurutnya pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi harus hadir memberikan kerja nyata, membangun daerah dengan mengoptimalkan SDM berkompeten. Para peserta TEP 2026 telah mendapatkan pembekalan secara menyeluruh yang diselenggarakan di Bogor dan dilanjutkan di Jakarta. Berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan telah diterima dari berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk pengembangan kawasan transmigrasi. TEP 2026 dibagi dua masa pengabdian, yaitu 4 bulan untuk TEP non-Papua dan 1 tahun TEP di Papua. Para peserta lulusan D4 dan E1 akan terjun langsung ke masyarakat untuk mendampingi petani dan nelayan. Khususnya untuk pembangunan Papua, sekitar 1.200 peserta TEP 2026 akan ditempatkan di 10 kawasan transmigrasi di Papua. Fokus pembangunan di wilayah Papua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Patriot TEP juga bertugas membantu proses pendidikan di sekolah, mendukung layanan kesehatan, serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi. Peserta TEP 2026 melibatkan 10 perguruan tinggi diantaranya Institut Teknologi Bandung ITB sebanyak 24 tim dengan 120 anggota, Institusi Teknologi 10 November ITS sebanyak 25 tim dengan 125 anggota, Institusi Pertanian Bogor IPB sebanyak 25 tim dengan 125 anggota, Universitas Indonesia UI 25 tim dengan 125 anggota, Universitas Gajah Mada UGM sebanyak 24 tim dengan 120 anggota, Universitas Diponegoro Undip 24 tim dengan 120 anggota, Universitas Pajajaran Unpad sebanyak 24 tim dengan 120 anggota, Universitas Erlangga Unair sebanyak 25 tim dengan 125 anggota, Universitas Brawijaya UB sebanyak 25 tim dengan 125 anggota, dan Universitas Hasanuddin Unhas 25 tim dengan 125 anggota.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam pak ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby, sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak, sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah? Beta juga mau lah.
2: Pendengar Kementerian Koperasi, Kemenkop tengah menyiapkan integrasi koperasi susu ke dalam rantai pasok program makan bergizi gratis MBG. Hal ini dilakukan melalui penguatan koperasi sektor real serta penyusunan regulasi pendukung. Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono mengatakan, Kemenkop saat ini mengawal penyusunan peraturan Presiden mengenai operasional koperasi Merah Putih. Agar koperasi susu dapat terhubung langsung dengan ekosistem program MBG. Hal ini disampaikan di sela-sela peluncuran penguatan koperasi susu di Koperasi Usaha Ternak Tani KUTT Sukamakmur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis 30 Juli 2026. Menurutnya, penguatan koperasi susu merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem produksi pangan dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan peran peternak rakyat dalam memenuhi kebutuhan gizi nasional. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan mendorong modernisasi sarana dan prasarana koperasi susu. Upaya itu meliputi penyediaan mesin pasteurisasi hingga penguatan sistem rantai dingin agar koperasi mampu memasok susu segar berkualitas secara berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Pasuruan M. Solhib Asrori menyebut daerahnya memiliki potensi besar sebagai sentra produksi susu nasional. Namun ia menilai koperasi susu perlu bertransformasi dari sekadar penyerap hasil produksi peternak menjadi salah satu pilar pendukung kedaulatan gizi nasional melalui program MBG. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi dan penguasaan ilmu pengetahuan bagi para peternak agar produktivitas susu tetap tinggi dan memenuhi standar industri. Sementara itu, Ketua KUTT Sukamakmur Evi Zainal Abidin mengatakan, Jawa Timur masih menjadi penyumbang terbesar produksi susu nasional dengan kontribusi hampir 60%. Menurut Evi, koperasi-koperasi yang mengikuti peluncuran tersebut mewakili sekitar 80% produksi susu Jawa Timur yang berada di bawah naungan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Ia berharap pemerintah segera menerbitkan instruksi Presiden persusuan guna memperkuat perlindungan dan pemberdayaan peternak sapi perah rakyat di tengah persaingan perdagangan bebas. Evi menambahkan penguatan koperasi susu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas koperasi sebagai pemasok susu pasteurisasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung pelaksanaan program MBG.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noah. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Dengar proyek LNG Abadi Blok Masela mencatatkan nilai investasi fantastis mencapai 20,9 US dolar Amerika Serikat. Fasilitas energi lepas pantai terbesar ini dirancang untuk memperkuat pasokan nasional secara berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan proyek strategis nasional tersebut pada 16 Juli 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia menyampaikan perkembangan proyek itu pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia merespon perhatian publik mengenai penerima manfaat utama proyek tersebut. Pemerintah memproyeksikan produksi harian gas pipa dari lapangan ini mencapai 150 juta kaki kubik. Fasilitas tersebut ditargetkan mampu menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun dan 35 ribu barel kondensat. Pemerintah menetapkan alokasi domestik minimal 60% untuk menyokong pabrik pupuk serta pembangkit listrik. Dewi menjelaskan bahwa skema pengembangan proyek energi ini turut mengusung prinsip rumah lingkungan secara konsisten. Operasi pengelolaan gas tersebut mengintegrasikan teknologi CCS guna menekan emisi. Ia menegaskan dampak perekonomian daerah yang tercipta melalui keberadaan investasi raksasa di kawasan timur. Pembangunan fasilitas energi lepas pantai tersebut diproyeksikan bakal menyerap hingga 12 ribu tenaga kerja lokal. Program pendidikan dan pelatihan vokasi disiapkan secara khusus untuk pengembangan potensi putra-putri Kepulauan Tanimbar. Langkah strategis ini bertujuan agar masyarakat setempat dapat menjadi pemain utama di tanah kelahirannya.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuali Langgar pendengar. Untuk kebersamaan kita musik dan informasi kami akhiri untuk Anda tepat pukul 9 kembali perbaharui informasi Anda. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
2: Adalah instrumen logistik.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
2: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
4: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
5: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
4: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris